Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Etnik.
1: Kelewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, kelewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Kelewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan kelewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional kelewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-POP
1: Abel Makanan Tesfaye alias The Weeknd akan menyapa para penggemar di Indonesia melalui konser After Hour Till Dawn Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Ini akan jadi penampilan tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali 9 Desember 2018. Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tur ini, menyusul penampilan pembuka di Tokyo 20 September 2026. Promotor TEM Prison lewat akun Instagram terverifikasi pekan lalu mengabarkan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta dibagi beberapa tahap untuk mengakomodasi berbagai kalangan penggemar. Tahap pertama adalah artis presale yang dimulai Senin 18 Mei jam 10 pagi dan akan berakhir pada Selasa 19 Mei jam 10 pagi. Penggemar yang ingin dapat akses presale ini sebelumnya harus mendaftar di via theweeknd.com/tour. TM Prison juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd di Jakarta yang terbagi dalam 10 kategori. Tiap kategori menawarkan beragam keuntungan untuk fans, harga tiket dari Rp950.000 hingga Rp12.700.000.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Sebagai History.
1: Tanggal 24 Mei 1844 menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi dunia ketika Samuel Morse berhasil mengirim telegram pertama menggunakan teknologi telegraf. Pesan bersejarah itu berbunyi, "What had God wrote?" dan dikirim dari Washington DC ke Baltimore melalui kabel telegraf sepanjang sekitar 60 km. Keberhasilan ini menjadi awal revolusi komunikasi modern, karena untuk pertama kalinya, pesan dapat dikirim cepat jarak jauh tanpa dibawa langsung oleh manusia. Morse juga mengembangkan sistem titik dan garis yang dikenal sebagai Morse code untuk menerjemahkan huruf menjadi sinyal listrik. Penemuan ini membawa perubahan besar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, perdagangan, militer, hingga jurnalistik. Teknologi telegraf kemudian menjadi cikal bakal lahirnya telepon, radio, hingga internet yang digunakan saat ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai Etnik.
1: Ritual Maknene adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju, dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 24 Mei 2006 menjadi awal salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia. Ketika semburan lumpur panas muncul di wilayah Sidoarjo yang kemudian dikenal sebagai Lumpur Lapindo. Semburan pertama muncul di sekitar lokasi pengeboran gas milik Lapindo Brantas. Awalnya kecil, namun lumpur terus membesar dan sulit dihentikan hingga menenggelamkan permukiman, lahan pertanian, sekolah, tempat ibadah, dan kawasan industri. Ribuan rumah rusak dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Bencana ini juga memicu perdebatan mengenai penyebab utamanya. Apakah akibat aktivitas pengeboran atau dipengaruhi gempa Yogyakarta yang terjadi beberapa hari sebelumnya? Pemerintah kemudian membangun tanggul besar untuk menahan aliran lumpur. Hingga kini, semburan masih terjadi dalam skala lebih kecil. Tragedi ini menjadi pelajaran penting tentang resiko eksplorasi sumber daya alam dan pentingnya pengawasan lingkungan.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Your Music.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 102.9 K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Free Day sudah siap menemani kamu ya Sobat K di siang hari ini bersama Alifa sampai jam 8 malam Sobat K. Jadi yuk kita mulai ya berbagi lagu-lagu favorit. Dan ternyata Alifa barusan cek WhatsApp ya, Sobat Juleha dan kawan-kawan emang luar biasa antusiasnya. Tadi udah ngechat kita dari jam 11.40an. Boleh banget sekarang dikirimkan lagu favoritnya ya, akan Alifa putarkan siang hari ini sampai jam 8 malam nanti. Dan tentu saja Sobat K, kamu bisa berkabar dari manapun kamu berada ya. Siang hari ini lagi ada di mana nih kamu sobat? Soalnya kalau ke radio sekitar Jalan Danau Toba, ini kondisinya lumayan terik ya. Jadi untuk kamu yang akan bepergian, jangan sampai lupa helmnya, kacamatanya mungkin, kemudian juga sunblock, sunscreen, sarung tangan, kaos kaki, pengendara sepeda motor jangan sampai lupa. Dan juga kalau memang mungkin ada titik-titik keramaian nih di hari ini, tanggal 24 Mei 2026 bisa di-share juga di titik-titik mana aja keramaiannya. Karena hari Rabu nanti ya, tanggal 27 Mei, ini kita bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha ya Sobat. Yang tahun ini diprediksikan pada saat itu setelah sidang isbat ya, akan dilakukan serentak Muhammadiyah dan NU sama Sobat K untuk tahun ini. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mungkin ada yang hari ini masih hunting hewan kurban, karena kebetulan hari Minggu juga kan, tanggal 24 ini hari Minggu terakhir menuju ke Hari Raya Kurban. Apakah mungkin ada yang sekarang lagi hunting hewan kurban? Huntingnya di mana? Kondisi hewan kurbannya di mana? Bisa share juga ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029 bersama Alifa. Sekaligus kamu bisa kirimkan lagu favorit kamu ya Sobat K. Kita mulai playlist K Everyday hari ini dengan Milky featuring David Guetta berikut ini. And we go.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sudah bergabung di WhatsApp kita, ada Sobat Queen Khalfani. Ini mengirimkan video ya, di tepatnya di Ajung, di rumah bengkelnya Pak Haris. Sobat K, sudah ada kandang di sana, kandang kambing. Cuman kata Sobat Queen, tapi kambingnya nggak ada, kayaknya masih makan siang. Ya emang ini jam makan siang ya Sobat K. Jadi untuk kamu, jangan sampai kalah sama kambing. Kambing aja makan siangnya teratur, makannya kalau udah jam makan dia nggak di kandang tuh Sobat K, udah pasti dilepas ya. Sekaligus mungkin kalau misalnya kita ketahui hewan-hewan kurban ini juga emang harus ditreatment dengan baik, sekalipun mereka nanti di hari kurban ini harus disembelih, tapi tetap harus ditreatment dengan baik menuju ke hari penyembelihan itu. Termasuk juga harus ada, ketika memang tidak pas hari H misalnya motongnya ya Sobat K, harus dipikirkan juga kira-kira ngangonnya gimana, kemudian tempat tinggalnya seperti apa. Karena memang kalau dalam agama Islam ya, ini harus mengkurbankan yang terbaik pada intinya, sehingga kambing ataupun sapi yang akan dikurbankan pun tetap harus ditreatment dengan baik, sehingga ketika hari H juga dalam kondisi yang baik Sobat K. Maka dari itu, kalau memang mungkin siang hari ini kamu juga punya experience yang sama dengan Sobat Queen Kalvani, mungkin ada yang sambil mengembala kambing dan sapi cari makan sambil dengerin ke radio, bisa kamu kirimkan juga bagaimana suasananya siang hari ini di tempat tinggal kamu ya, di 0811 378 1029. Terima kasih Sobat Queen sharingnya, suka sekali Alifa melihat ijo-ijo gini ya deket rumahnya Sobat Queen Kalvani. Keren banget, kondisi kandangnya juga oke, jadi gak perlu khawatir nih ya kambingnya bakalan sakit atau gimana. Kalau di tempat kamu gimana Sobat Ki? Mungkin ada tempat tinggal sementara juga untuk kambing-kambing kurban yang sudah kebeli untuk disembelih di hari Rabu nanti tanggal 27. Bisa share juga bagaimana kondisinya, kemudian kambingnya seperti apa menurut kamu Sobat Ki? Bisa kamu share juga di 0811 378 1029 ya Sobat. Selamat siang juga untuk Sobat Ancika. Sobat Ancika, wait, ini tadi kita juga sebelum opening ada lagu judulnya Ancika nih. Apakah ini Ancika istrinya Bang Dilan? Siang hari ini Sobat Ancika ingin diputarkan lagunya Afgan yang judulnya Sampai Jumpa. Sudah Alifa siapkan, nanti akan kita putarkan ya lagu favoritnya Sobat Ancika dari Afgan, judulnya Sampai Jumpa. Untuk kamu juga Sobat Ki yang lagunya masih belum dikirim, bisa langsung aja kamu kirim di 0811 378 1029 Sobat K. Ada update dikit nih terkait dengan sampah yang akhir-akhir ini jadi satu isu yang seksi everyday di Kabupaten Jember ya. Karena dikabarkan mulai bulan Juni nanti ini akan mulai diberlakukan pembatasan untuk sampah yang akan dikirimkan ke TPA. Bahkan mungkin bukan pembatasan ya, tapi ada yang bilang juga akan ditutup TPA-nya Sobat Ki untuk sampah-sampah yang anorganik. Tapi di samping itu ternyata ada satu pendapat tersendiri dari DPRD Jember, tepatnya dari Komisi A, di mana ada satu tempat pengolahan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi, yaitu TPST BLE di Kabupaten Banyumas yang dinilai layak untuk menjadi contoh pengolahan sampah nasional. Sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat dari hulu hingga hilir ini gak hanya mampu menekan volume sampah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Melihat keberhasilan tersebut Sobat K, Komisi A DPRD Jember meminta Pemkab Jember juga mereplikasi pola pengolahan sampah TPST BLE Banyumas untuk mengatasi persoalan darurat sampah di TPA Pakusari Sobat K. Dalam hal ini Tabroni ya, anggota Komisi A DPRD Jember, hari Sabtu kemarin menjelaskan pihaknya melakukan studi pengolahan sampah ke Banyumas untuk mempelajari sistem pengolahan yang efektif
sekaligus juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut Tabroni, hasil kunjungan kerja ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah Banyumas ini sangat mungkin diterapkan di Kabupaten Jember, khususnya untuk menangani persoalan di TPA Pakusari yang dinilai punya karakteristik yang serupa, Sobat K. Disebutkan bahwa TPST BLE Banyumas ini jadi salah satu lokasi pengelolaan sampah dengan penilaian terbaik di tingkat nasional. Keberhasilan itu tidak dicapai secara instan juga, melainkan dari proses panjang yang dimulai sejak pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan pendirian TPST BLE di tahun 2017. Wow, udah cukup lama ya sobat ternyata berdirinya. Dan akhirnya Tabroni juga menyampaikan bahwa sejak awal masyarakat di Banyumas ini terus diberikan edukasi untuk memilah sampah rumah tangga mulai dari sampah organik, anorganik hingga limbah B3 atau bahkan berbahaya dan beracun, Sobat K. Selanjutnya, sampah yang sudah dipilah diambil oleh KSM nantinya untuk diolah menggunakan peralatan yang tersedia. Sementara nantinya residu hasil pengolahan sampah ini dikirim lagi ke TPST BLE untuk diproses lebih lanjut. Menurutnya, residu sampah ini kemudian bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif melalui kerjasama dengan industri semen. Selain itu, Sobat, sebagian limbah juga diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti pupuk organik dan juga paving block. Tabroni berharap Pemkab Jember juga bisa memperkuat edukasi pengelolaan sampah sejak dini kepada masyarakat, sekaligus membentuk lebih banyak KSM maupun bank sampah seperti yang diterapkan di Banyumas.

Nah, sekarang tinggal eksekusinya nih. Kira-kira karena kan pelaksanaan untuk kebijakan penutupan TPA ini bakalan bulan Juni nih. Which is bulan Juni itu akan jatuh pada minggu depan, hari Senin tanggal 1, Sobat K. Dan ini udah tinggal seminggu berarti untuk eksekusinya, dan Alifa penasaran aja apakah mungkin sudah ada eksekusi sosialisasi langsung ya dari pemerintah berkaitan dengan hal ini, entah itu dari persiapannya atau mungkin nanti kedepannya akan seperti apa. Apakah mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah diundang mungkin, atau mungkin sudah menjadi rujukan dari Pemkab Jember untuk diedukasi terkait dengan sampah ini, sehingga penutupan ini tuh kayak bukan gantung gitu loh sobat, gak hanya sekedar ditutup, tapi bagaimana nanti setelah ditutup keberlanjutannya apa gitu. Ada gak mungkin yang sudah diberikan sosialisasi, karena ini juga berkaitan dengan perda sampah yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2020 tiga ya sobat kayak di Kabupaten Jember, hanya saja eksekusinya kira-kira bagaimana nih. Alifa penasaran, mungkin ada sobat K atau mungkin bagian kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menjadi sasaran sosialisasi dari program ini untuk persiapan dari sampah ini tadi di Kabupaten Jember, kira-kira gimana nasibnya? Share juga ya di WhatsApp kita siang hari ini di 08 11 37 8 10 29, sambil kita nikmati lagu favorit dari Sobat Ancika berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Push power, geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Carefree Day masih menemani kamu. Tentu saja Sobat Kedi siang hari ini jam 12.41 ya. Gimana, sudah sampai mana Sobat Kedi kamu? Dan juga nih ada satu informasi nih, khususnya untuk kamu yang ketanggul ya Sobat Kedi. Ini di jam 12.36 kita dapat update dari grup seputar Jember ya. Ini ada informasi mobil damkar menuju ke arah Tanggul Sobat K, karena ada kebakaran di salah satu rumah di sana Sobat K. Mungkin untuk kamu yang ada standby di sana Sobat K di siang hari ini, bisa di-share juga gimana kondisi terbarunya dari ada kejadian kebakaran ini ya Sobat K. Tepatnya di Tanggul, kabarnya ini menimpa satu buah rumah. Bisa kamu kabarkan update-nya di siang hari ini ya, 08 11 378 10 29. Selain itu Sobat, akhir-akhir ini ya, di minggu-minggu ini cukup ramai diperbincangkan terkait dengan MBG lagi. Karena sudah berapa bulan berjalan, MBG sudah aman-aman aja, udah oke-oke aja ya, ternyata ada gejolak lagi Sobat K. Kali ini menimpa 18 murid Taman Kanak-kanak di Kecamatan Kaliwates setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG. Dan akhirnya tentu saja hal ini memicu perhatian serius di Kabupaten Jember. Peristiwa ini dinilai menjadi tamparan keras. Terlebih saat ini, Sobat K, Jember ini diproyeksikan sebagai pilot project nasional program MBG. Satgas MBG Jember bahkan meminta adanya sanksi yang lebih tegas terhadap SPPG yang diduga menjadi penyebab insiden keracunan ini agar muncul efek jera bagi pengelola program. Pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Jember sekaligus Kepala Satgas MBG Ahmad Imam Fauzi Sabtu tanggal 23 Mei kemarin Sobat K menyampaikan Pemda meminta BGN agar mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang bermasalah. Menurut Fauzi, berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi yang dilakukan, hingga kini masih belum ada SPPG di Jember yang mendapatkan sanksi penghentian operasional permanen. Alasannya, karena jumlah kuota SPPG di Jember ini dinilai masih belum terpenuhi Sobat K. Memang ya, kita ketahui kalau setiap ada SPPG yang mungkin terjadi keracunan atau terjadi hal-hal yang tidak terduga dari MBG yang dihasilkan, itu memang Alifa kurang paham ya kalau maksimalnya berapa, cuman sejauh ini berdasarkan informasi yang Alifa dapatkan itu rata-rata 1 minggu di suspendnya Sobat K. Tapi setelah kemudian dinyatakan sudah bagus lagi operasionalnya, maka udah boleh lagi beroperasi Sobat K. Tapi dari insiden ini yang terjadi di Kaliwates beberapa hari ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pengelola program MBG di Jember, menurut Imam Fauzi. Juga ada dorongan terkait dengan adanya langkah nyata agar pengawasan terhadap kualitas makanan dan tata kelola distribusi MBG ini bisa diperketat sehingga kejadian ini tidak kembali terulang, Sobat K. Nih, terkait dengan MBG. Jujur kalau udah menimpa anak TK dan PAUD ya, ini Alifa jadi khawatir juga, ketar-ketir juga, karena di rumah orang tua, apalagi untuk anak-anak TK dan PAUD ya, orang tua itu pasti nyeleksi banget deh untuk makanan di rumah ya. Pasti benar-benar diberikan yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan mungkin anaknya makan apa, orang tuanya rela makan apa, Sobat K. Tapi ternyata diberikan dalam program MBG justru makanan yang membuat mereka keracunan, Sobat K. Mudah-mudahan aja kedepannya orang tua ini gak trauma untuk memberikan anaknya izin mengkonsumsi MBG. Dikhawatirkan meme yang sudah sempat ramai beberapa waktu lalu ya, di mana orang tua berpesan sebelum anaknya berangkat, kalau 10-20 tahun yang lalu pesannya adalah jangan jajan sembarangan ya, kalau sekarang pesannya adalah jangan makan MBG ya. Dikhawatirkan ini benar-benar terjadi. Tapi kalau menurut kamu gimana Sobat terkait dengan hal ini? Coba sampaikan pendapat kamu melalui WhatsApp kita sambil kirimkan juga lagu favorit kamu ya di 08 11 378 10 29.
1: Paling hot dan hits minggu ini. No matter what. No matter what, you got.

Selamat siang Sobat Toto, sudah bergabung di WhatsApp kita ya Sobat K. Ini menyampaikan pendapatnya terkait dengan MBG. Ini kalau kata Sobat Toto ada beberapa hal yang jadi kegalauan. Yang pertama, apakah SPPG dilakukan sidak setelah kejadian? Apakah setiap SPPG sudah memiliki sertifikat layak fungsi? Tata ruang, sirkulasi udara, pengolahan IPAL, limbah, SOP, pencucian ompreng. Kalau dengan serbet masih meninggalkan bau. Seharusnya dengan lemari warmer sehingga kering menyeluruh, Sobat K. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kalau dalam hal SPPG di Kaliwates ini ya, tepatnya SPPG 88 Barokah namanya. Ini yayasan, maksud Alifah, yayasan 88 Barokah ini sudah ada sidak, Sobat Toto, dari Satgas MBG. Tadi juga keterangan dari PJ Sekda ya, sekaligus juga Kepala Satgas MBG ini disampaikan bahwa memang sudah disidak dan mengajukan justru pada BGN agar ada langkah yang tegas terhadap SPPG yang bermasalah. Jika berkaitan dengan izin, ini nampaknya sudah ada izinnya, hanya saja berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan oleh Keredio ya, pada saat sidak itu ditemukan kalau memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki di SPPG tersebut. Kemudian yang kedua dari Sobat Toto, sanksi tegas bagi kelalaian masih belum ada regulasi. Nah ini juga kayak akhirnya kita gak tahu ya, di suspendnya pun itu berapa lama gitu. Makanya tadi dari PJ Sekda selaku Satgas MBG juga menyampaikan kalau belum ada selama ini di Jember yang SPPG-nya ketika sudah melakukan kelalaian itu ditutup permanen, karena kabarnya SPPG yang ada di Jember itu hanya masih belum mencukupi untuk kuota SPPG yang dibutuhkan sekabupaten Jember, begitu katanya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya MBG tidak perlu sampai SMA. Alasannya sudah dewasa dan lebih sensi terhadap menu, kebanyakan kurang diminati. Kalau kata Sobat Toto, ini kemudian barusan dijawab lagi. Maksudnya apakah sidak hanya saat kejadian atau ada sidak monitoring rutin? Nah ini yang juga jadi pertanyaan. Sejauh ini sih sepertinya sidaknya itu, kalau yang kita ketahui ya, sidak yang langsung itu dari BGN ya, Sobat Toto ya. Kalau misalnya dari Satgas MBG sendiri di Kabupaten Jember, ini nampaknya masih baru akibat dari aksi reaksi. Ketika sudah ada kasus nampaknya terjun, tapi entah ini juga tidak dipublikasikan. Ketika memang tidak ada kasus, apakah dicek secara berkala, ini yang kita tidak ada informasi yang valid terkait dengan hal tersebut. Tetapi terkait dengan setiap habis kelalaian sudah pasti disidak. Cuman ya ini pertanyaannya Sobat Toto ini, yang kalau saat sidaknya ini saat kejadian atau tidak ada monitoring rutin, nah itu yang jadi pertanyaan. Karena sejauh ini juga ya, beberapa SPPG yang sudah sempat disuspend itu, sayangnya begini loh, kayak ketika sudah disidak tiba-tiba ketemu kalau wah ini kurang, oke. Wah ini bagian ini kurang, oke. Wah ini kurang. Nah itu kurang-kurangnya baru ketahuan setelah sudah terjadi keracunan atau terjadi kelalaian. Itu yang jadi satu tanda tanya sebenarnya. Sertifikasinya bagaimana terus? Padahal kan di awal untuk bagaimana SPPG itu beroperasi itu harus ada sertifikasi memang. Tapi ketika sudah terjadi keracunan atau terjadi kelalaian, ternyata banyak SPPG yang juga masih kurang ini dan itu. Nah itu yang jadi pertanyaan juga bagi kita semua Sobat Toto. Tapi
cobalah ya, kita ntar akan coba cari tahu juga lebih dalam di K perspektif terkait dengan hal ini, SPPG di Kabupaten Jember, dan kira-kira jangkauan tugasnya Satgas ini seperti apa? Apakah hanya setelah terjadi keracunan atau kelalaian, atau mungkin ada sidak rutinnya? Ini nanti akan kita cari tahu. Terima kasih banyak pendapatnya dan juga pertanyaan pemantiknya, ini luar biasa. Kita akan coba cari tahu ya ke depan kira-kira bagaimana. Dan juga mungkin Sobat Toto ingin diputarkan lagu favoritnya di siang hari ini, boleh banget dikirimkan di 08 11 378 10 29. Sekarang kita dengarkan dulu ya satu single favorit dari Sobat Andriana, ingin diputarkan dari Macy Peter berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih bersama Sobat Toto, Sobat Kay. Ini tadi kita bahas satu informasi yang cukup hangat di Kabupaten Jember karena baru di minggu ini terjadinya, Sobat Kay, itu terkait dengan belasan siswa TK dan PAUD yang harus terkena apa ya, beberapa dampak dari keracunan makanan, Sobat Kay. Ada beberapa juga diantaranya yang harus dirawat di rumah sakit, ada yang di puskesmas juga, Sobat. Dan tentu saja hal ini menarik perhatian banyak pihak ya. Karena dalam beberapa bulan ini nampaknya SPPG-SPPG upgrade nih, karena tidak ada keluhan sama sekali terkait dengan makanan, kemudian juga keracunan juga jarang terjadi. Tapi di minggu kemarin ini terjadi lagi, Sobat Kay, di Kaliwates. Kalau kata Sobat Toto ya, kalau memang dianggap kelalaian, berarti ada kerugian uang negara yang tidak tepat. Di dunia konstruksi, kalau kelalaian ini menyebabkan konstruksi tidak berfungsi dan potensi kerugian, maka sanksinya adalah pidana dan juga hukuman penjara. Nah, ini yang nampaknya tidak ada dalam dalam regulasi MBG ini, Sobat Toto. Jadi, seperti yang biasa Liva sebutkan ketika memang membahas terkait dengan MBG nih ya, pemerintah kita tuh kayak learning by doing. Jadi sebelum akhirnya dieksekusi, masih belum ada juknis atau mungkin aturan-aturan yang jelas. Dan jujur, berdasarkan yang sudah Alifa ketahui ya, karena beberapa waktu lalu juga Alifa sempat ditawarkan untuk jadi asisten lapang untuk MBG, Sobat K. Dan Alifa pelajarin dulu terkait dengan juklak dan juknisnya. Sementara dari juklak dan juknis ini sendiri ternyata masih sifatnya apa ya, dia masih berubah terus seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ketika ada perbaikan lagi, dia akan berubah lagi, dia akan berubah lagi seperti itu. Sehingga memang masih belum ada regulasi yang jelas, apalagi kalau misalnya sudah terjadi keracunan. Dan juga kabarnya untuk se-Indonesia sendiri udah ribuan ya korban dari keracunan MBG ini, Sobat Toto. Dan kalau dari segi konstruksi, seperti yang disampaikan oleh Sobat Toto, kalau di dunia konstruksi ini, kalau ada kelalaian dan menyebabkan konstruksi nggak berfungsi dan ada potensi kerugian, sanksinya adalah pidana dan hukuman penjara, Sobat Kay. Sementara kalau di SPPG, ya suspend aja sejauh ini yang kita tahu ya. Suspend SPPG-nya selama beberapa waktu, ada waktu itu yang satu minggu atau mungkin beragam, ketika memang sudah dinyatakan aman, boleh beroperasi lagi, akhirnya boleh beroperasi lagi. Tapi ya sebatas itu. Kalau kata Sobat Toto, gak cukup hanya sanksi penutupan SPPG aja. Sebenarnya juga iya, jujur Alifa setuju, gak cukup kalau hanya sanksi penutupan saja. Tetapi yang sekarang berjalan seperti itu, Sobat Toto. Jadi ya begitulah. Apa nih yang mendefinisikan? Alifa bingung menyusun kata yang bisa kiranya menyimpulkan apa yang terjadi sekarang, khususnya dalam program Makan Bergizi Gratis. Dan jujur, dari lubuk hati yang paling dalam sebagai masyarakat Indonesia, juga Alifa punya kekhawatiran tersendiri terhadap eksekusi dari KDMP nantinya. Tapi mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin ya, karena sudah diresmikan juga beberapa waktu ini, langsung dinyatakan sekian ribu, kalau nggak salah 1000 lebih ya, KDMP yang sudah diresmikan beberapa waktu lalu secara online, Sobat Kay. Dan ini juga bikin penasaran, ada mungkin yang di daerahnya sudah berdiri KDMP, bisa di-share juga bagaimana kondisinya di WhatsApp kita.

0: Selamat siang Ibu Yayu. Ini sudah menyapa di WhatsApp kita. Ingin diputarkan lagunya Krisdayanti yang I'm Sorry Goodbye. Sudah Liva putarkan ya tadi ya Ibu Yayu ya, dari Krisdayanti yang judulnya I'm Sorry Goodbye. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster kegiatan dari Ibu Yayu dimanapun berada. Dan juga selamat siang untuk Sobat Rahma. Ingin diputarkan lagunya Anggis Devaki ya, yang Lewat Semesta. Bisa, sudah Alifa siapkan. Ditunggu dulu ya. Dan juga ini emang lebihnya Sobat Rahma nih, kalau udah kirim WhatsApp nih pasti selalu ada doanya. Semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu, banyak rezekinya, dan selalu bahagia. Segala doa baik kembali ke Sobat Edi Rahma ya. Mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kesehatan, rezekinya lancar terus, dan bahagia selalu untuk Sobat Edi Rahma. Ini kita akan putarkan lagunya setelah lagu Iwake berikut ini ya. Ditunggu dulu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Gay History.
1: Tanggal 24 Mei 1543 menjadi momen penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia, ketika Nicolaus Copernicus meninggal dunia di usia 70 tahun di Poland. Copernicus dikenal sebagai ilmu yang memperkenalkan teori heliosentris, yaitu gagasan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, sementara bumi dan planet lainnya bergerak mengelilinginya. Pemikiran ini bertentangan dengan teori geosentris yang saat itu dipercaya luas oleh masyarakat dan gereja. Menjelang akhir hidupnya, Copernicus menerbitkan karya besar berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium, yang menjadi dasar perkembangan astronomi modern. Teori tersebut kemudian membuka jalan bagi ilmuwan besar seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Pemikiran Copernicus memicu revolusi ilmiah di Eropa dan mengubah cara manusia memahami alam semesta. Hingga kini, ia dikenang sebagai salah satu pelopor terbesar dalam sejarah astronomi dunia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Lagu favorit dari Sobat Edi Rahma sudah Liva putarkan dari Anggis Divaki lewat Semesta. Kemudian juga tadi ada Sobat Lantai Licin ya, ini putarkan lagunya Bon Jovi yang judulnya Thank You For Loving Me, sudah Liva putarkan juga. Tinggal ya Sobat Juleha, sudah Liva siapkan ya lagunya Marcel yang takkan terganti. Kemudian Tiara Andini Janji Setia, sisanya ditunggu dulu. Dan juga Sobat Arif sudah bergabung dengan informasi terbaru juga, update cuaca siang hari ini di area Tanggul Semboro Bangsal. Alhamdulillah panas pol. Wah, sama nih, sekitar Jalan Danau Toba juga panas pol siang hari ini. Semoga seperti kemarin mendung terus hujan, jadi mengobati panas siang hari ini ya Sobat Arif ya, mudah-mudahan. Kemudian juga ingin diputarkan dari lagunya Flanella Sobat Kay. Siang-siang gini dengerin yang slow-slow dulu, nanti serian dikit agak rancak. Siap, dari Flanella akan Alifa putarkan setelah jam 2 mungkin ya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu favorit dari Sobat Juleha dari Marcel berikut ini.

0: Menyaksikan Dardanus pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ribuan bobotoh sejak pagi hari memadati jalur utama kota Bandung untuk menyambut pawai kemenangan Persib Bandung menjadi juara di Super League. Suasana haru dan magis menyelimuti parade kemenangan tersebut. Dan bagaimana kondisi di lokasi, kami telah bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Joy Jones dari Bandung, Jawa Barat. Joy, seperti apa kondisi di sana? Apakah pawai yang digelar oleh bobotoh ini masih berlangsung?
1: Ya, Brian dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pun di kota Bandung sendiri di jalan-jalan protokol masih ramai dengan adanya pawai. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kurang lebih 10 menit yang lalu tim Persib Bandung, pawai dari tim Persib Bandung baru selesai tiba di Jalan Asia Afrika, sehingga masyarakat yang di belakangnya hingga saat ini masih dalam antrian pawai tersebut. Bisa dilihat pemirsa, beginilah suasana dari pawai yang ada. Pemirsa, saya akan ajak Anda, Brian dan juga pemirsa, melihat lebih dekat lagi dengan para bobotoh yang telah datang dan juga mengikuti pawai. Saya akan ajak Anda untuk wawancara dengan teteh-teteh ini. Halo teteh-teteh, selamat siang.
2: Persib juara.
1: Teteh ini namanya siapa?
2: Tias.
1: Ini gimana tanggapannya Persib juara?
2: Bangga.
1: Ini udah jam, dari jam berapa ikut
2: pawai? Jam 7.
1: Terima kasih teh. Dah. Ya, ini Brian dan juga pemirsa, beginilah keseruan dari pawai yang ada. Ya pemirsa, rasanya tidak ada lelahnya para bobotoh merayakan kemenangan dari Persib Bandung ini. Ya, Bang, namanya siapa?
3: Muhammad Rizky Pratama.
1: Ini dari kota mana?
3: Bandung.
1: Dari kota Bandung. Dari jam berapa ikut pawai?
3: Dari malam. Dari malam. Belum pulang. Sangat bahagia.
1: Kedepannya, harapan ke depan, apakah bisa lebih lanjut ke Asia atau seperti apa?
3: Berharapnya tahun depan bisa juara lagi. Cacing-cacing naga-naga, Persib menang juara.
1: Oke. Ya, pemirsa, beginilah keseruan yang ada di kota Bandung. Ya, ini merupakan Jalan Ostista, pemirsa. Dan hingga saat ini juga masih ramai oleh para bobotoh yang turut merayakan dari kemenangan.
4: Oke. Dari cacing.
1: Oke. Yel dulu. Oke. Yel dulu. Kemenangannya gimana? Yel kemenangan. Oke, kita ajak obrol dulu. Salah satunya. Siapa?
3: Alek.
1: Ini gimana? Kata-kata untuk para pemain Persib.
3: Alhamdulillah sekarang juara lagi. Bintang 5 Persib juara.
1: Ayo. Yelnya mana?
3: Juara.
1: Pemirsa, Febrian dan juga pemirsa, luar biasa sekali masyarakat yang hadir. Ya pemirsa, pemirsa, meskipun di Jalan Asia Afrika para pemain telah selesai melakukan konvoy, namun antrian dari parade ini masih terus berjalan. Kita tunggu saja nih sampai kapan akan selesai. Cuma tetap pastikan keselamatan Anda bagi yang berada di sekitar Bandung. Kembali ke studio, Febrian.
0: Baik, Joy Jones, terima kasih atas informasi Anda langsung dari kota Bandung. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena news lain akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

Luar biasa ya Sobat Kebobotoh dalam apresiasinya menyambut kemenangan Persib Bandung. Luar biasa. Sampai suara reporternya kayak rocker loh. Bener-bener serak, nyerak karena harus mengalahkan bisingnya suara antusiasme dari para pendukung Persib Bandung atau Bobotoh ya. Luar biasa, keren banget. Mudah-mudahan semangat untuk dunia pesepak bolaan Indonesia ini bisa menular juga pada pemerintah kita sehingga dolar bisa turun lagi. Angka rupiah bisa naik lagi. Setuju nggak Sobat Kay?

Masih bersama K Radio juga ya sobat, sobat Arif. Ini tadi sudah Liva putarkan ya, ternyata playlistnya nyampe untuk ke lagu favoritnya sobat Arif tadi dari Flanela. Liva putarkan yang judulnya Aku Bisa. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster di siang hari ini ya sobat Arif. Dan juga kita masih bersama sobat, wait sebentar, Alifa cek namanya, sobat shopping center. Ini diputarkan lagunya Shania Twain yang You're Still The One. Siap, akan Alifa putarkan. Tapi kita dengarkan dulu ya, satu single dari Wijaya 80 featuring RC Widianto berikut ini, diikuti dengan lagu favoritnya sobat Juleha tadi dari Mahal Ini. Ditunggu dulu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember. Random game.

Di sekitar Jalan Danau Toba, Sobat Ki, jam 14.23 ini ya, kondisinya masih cerah, cuman kondisi awannya sudah semakin tebal nampaknya. Apakah doanya Sobat Arif akan terkabul? Moga seperti kemarin, mendung terus hujan. Apakah kira-kira akan mendung dan hujan sore hari ini? Kita tunggu aja, karena emang jujur hawanya panas banget ya, Sobat Ki. Di tempat kamu sama juga enggak? Mungkin ada perbedaan dari kondisi cuaca dan hawa di tempat kamu? Bisa kamu kabarkan update-nya di 0811-378-1029 ya Sobat K. Kita masih akan update dan juga akan putarkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam.

0: Waktunya kita dengarkan satu single favorit dari Sobat Lantai Licin ya. Eh salah. Sobat Shopping Center, ingin diputarkan lagunya Shania Twain yang You're Still The One. Sudah Alifa Tata di backtrack. Dan juga kabar bagus nih untuk Sobat Juleha. Tadi kan ingin diputarkan lagunya Nona yang Royal Braid. Dan sudah Alifa sampaikan ke MD. Dan ternyata udah ACC, udah masuk juga lagunya ke playlist. Jadi ditunggu ya. Setelah ini akan Alifa putarkan langsung. Setelah satu single favorit dari Sobat Shopping Center berikut ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sudah lima putarkan ya, sobat Shopping Center. Lagu favoritnya tadi dari Shania Twain yang

You're Still the One. Kemudian ada Sobat Lantai Licin tadi ya, ingin diputarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart sudah Liva putarkan juga. Kemudian Sobat Jeleha tadi ingin diputarkan lagunya Nona yang Rollerblade ya, sudah Liva putarkan juga. Rollerblade ini emang lagunya cukup singkat ya, 1 menit 50 detik, tapi ih, seru banget ya, Pak. Ini lagu sempat viral ya beberapa waktu lalu. Banyak banget TikTokers komedi yang parodiin video klipnya dan berhasil. Lucu-lucu sobat K. Dan juga kamu yang belum Alifa putarkan lagu favoritnya atau mungkin belum kirim ternyata, bisa langsung aja kirim ya di WhatsApp seperti biasa. 08 11 378 10 29. Kali ini kita coba bahas terkait dengan ini ya Sobat K, pertanian. Dimana beberapa waktu lalu kita dengar kabar juga dari Abah Haji Muhit ya, kalau di sekitar Mayang, tepatnya di tempat tinggal Abah Haji Muhit nih, kawasan Merawan ya, ini ada hama tikus yang udah kurang lebih 1 tahun merajalela di kawasan tersebut. Dan dari update terbaru juga kita dapatkan dari Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia, Bapak Jumantoro, pada Sabtu kemarin ya, serangan hama saat ini terjadi di sejumlah kawasan ya Sobat K, mulai dari tikus dan juga urang dan burung ternyata semakin sulit dikendalikan. Sudah menyerang ke beberapa wilayah seperti Kecamatan Jenggawah, Pakusari, hingga Sumbersari. Mayang juga termasuk berarti ya. Kondisi ini diperparah dengan hujan yang masih turun meski sebelumnya diprediksi memasuki musim kemarau. Menurut Jumantoro, situasi ini membuat petani mengalami tekanan berat karena selain serangan hama, petani juga dibebani dengan kenaikan harga pupuk non-subsidi, Sobat K, yang juga terus meningkat. Dia menilai, upaya mewujudkan swasembada pangan ini nggak cukup hanya melalui slogan atau retorika. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan nyata yang berpihak kepada petani, khususnya dalam pengendalian hama dan stabilitas sarana produksi pertanian. Apalagi, Sobat, saat ini ya, kondisi cuaca nggak stabil dan meningkatnya biaya produksi pertanian terus terjadi. Dia juga mengungkap kalau sebagian petani kawasan Jember Selatan dan Jember Barat ini bahkan udah mulai nekat menggunakan aliran listrik untuk membasmi tikus di area persawahan. Cara ini dipilih karena racun tikus dinilai sudah nggak efektif lagi, saking banyaknya tikus yang datang. Menurutnya Sobat, petani membawa perangkat setrum ke tengah sawah demi mengurangi serangan tikus yang terus mengancam hasil panen. Meskipun metode ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah karena berbahaya, tapi gimana lagi, ya kan? Udah terjadi dan butuh banget solusi, makanya sampai dilakukan pilihan ini Sobat K. Mudah-mudahan ke depan akan ada solusi lebih baik lagi ya terkait dengan hal ini. Ini besok di K Perspektif akan coba kita tanyakan juga ke OPD Dinas Pertanian Kabupaten Jember, kira-kira jawabannya seperti apa.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Glory Nata. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi tim Persib Bandung atas kemenangan di Laga Super League sebagai tim profesional tanpa melibatkan campur tangan pemerintah daerah. Capaian gelar juara Persib Bandung secara 3 kali berturut-turut mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di sela-sela konvoi Persib juara di Gedung Sate Bandung, Deddy Mulyadi menyatakan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang paling bahagia, penuh cinta dan membangun citra yang positif bagi Kota Bandung yang juga merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia. Deddy Mulyadi menambahkan Persib Bandung juga sudah menunjukkan sebagai klub profesional tanpa harus mendapatkan campur tangan dari pemerintah.
1: Sama Persib sudah menunjukkan sebagai klub profesional tanpa harus mendapat campur tangan dari pemerintah. Jadi saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional.
0: Dan pemirsa, pawai kemenangan Persib Bandung atas kemenangannya di Laga Super League berlangsung sejak pagi hari tadi. Kegembiraan ini turut menghipnotis para supporter dan juga fans dari Persib Bandung serta warga Jawa Barat untuk melakukan selebrasi berupa pawai kemenangan di jalan-jalan protokol Kota Bandung. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga bagaimana antusias warga yang ikut dalam pawai hingga jelang sore hari ini, kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Joy. Apakah hingga siang menjelang sore ini pawai di sana saat ini masih berlangsung?
2: Ya, Glory dan juga pemirsa, dapat Anda lihat di belakang saya saat ini saya berada di alun-alun Kota Bandung. Bisa dilihat pemirsa bahwa
3: Masih banyak sekali
2: fans seperti ini saat ini, pemirsa. Masih banyak sekali bobotoh yang bertahan di alun-alun meskipun hujan deras mengguyur kawasan ini. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk lebih maju lagi, lebih dekat dengan alun-alun Kota Bandung. Oke. Nah, oke. Kalau gitu, aku... Bang, ini namanya siapa?
4: Ismail PK.
2: Iya. Bang, ini gimana Persib juara sampai sekarang masih bertahan meskipun hujan deras?
4: Damai Persib, berjuang.
2: Abang ini namanya abang siapa?
4: Rahman.
2: Rama. Bang Rama, ini gimana Persib juara untuk ketiga kalinya?
4: Mantap.
2: Kedepannya harapannya apa untuk Persib?
5: Bisa bertahan sampai 4-5 kali lagi.
4: Juara level Asia. Juara level Asia. Asia level klub.
2: Oke, lihat-lihat dulu dong. Persib juara gimana?
4: Champion akhir Persib Bandung. Champion akhir Persib Bandung.
2: Pemirsa, inilah suasana sukacita meskipun hujan sudah mengguyur kurang lebih 1 jam. Kita akan melakukan pengeliran supaya area jalan ini dapat dilalui normal, namun hingga saat ini masih berlangsung seperti ini. Dan pihak kepolisian sampai sekarang juga masih berjaga kendati hujan. Dan kita harapkan bahwa kondisi kehebohan ini tetap terjaga meskipun turunnya hujan tetap kondusif. Demikian, Glory.
0: Nampaknya masyarakat di sana sangat antusias. Terima kasih atas laporan Anda, Joy Jones, melaporkan langsung dari Kota Bandung. Tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan di sana. Pemirsa, demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi Newsline akan kami lanjutkan untuk Anda.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Baru aja Liva putarkan Daniel Caesar dari lagu favoritnya Sobat Shopping Center, judulnya Get You ya. Tadi juga sebelumnya Liva juga putarkan lagunya Twice ya Sobat K. Bentar, ini tadi yang minta Sobat Juleha. Tadi lagu yang Sobat Juleha sebutkan itu sudah Liva sampaikan ke MD ya, tapi ternyata masih too Korean, masih too much Korean, jadi belum masuk ke playlist kita. Dan Twice barusan yang Liva putarkan tadi setelah azan ya, yang judulnya One Spark, itu termasuk satu yang okay untuk diputarkan, jadi sudah Liva putarkan. Mudah-mudahan tetap bisa ngeboost semangat kamu di sore hari ini ya, Sobat Juleha dan juga Sobat Shopping Center. Kemudian masih bersama Sobat Arif juga sore hari ini, mungkin setelah jam 15 bisa putar lagunya Puff Didi yang I'll Be Missing You, sudah Alifa siapkan ya, karena lagu ini rilisnya tahun 90-an ya Sobat Arif ya, jadi sudah Alifa tata juga di backtrack untuk yang I'll Be Missing You. Kemudian dari Saint Loco, Sobat Arif ingin diputarkan yang Terapi Energi, tapi sudah Alifa ajukan ke MD, sayangnya lagu ini masih terlalu nyenggrang untuk di K Radio. Jadi kita putarkan untuk playlist yang kita punya ya, dari Saint Loco, dan sudah Alifa siapkan ini soundtracknya film Di Balik 98, judulnya Di Balik Pintu Istana. Sobat, mudah-mudahan tetap bisa ngeboost semangatnya Sobat Arif ya di sore hari ini. Tapi fun fact ya, tadi sebelum berangkat ya siang hari, waktu Alifa siap-siap habis mandi, itu Alifa juga sambil dengerin lagunya Saint Loco, cuman yang featuring Project EAR. Ini judulnya Mara Bahaya. Alifa suka banget lagu ini dulu Sobat Kek, karena selain emang video klipnya dramatis ya, lagunya juga macem-macem bahasanya, gak cuma bahasa Indonesia tapi juga Melayu dan bahasa-bahasa lainnya di kawasan Asia. Dan menurut Alifa ini adalah satu karya yang keren banget dari Saint Loco featuring Project EAR, dan di sini juga gak diputar sayangnya lagu ini Mara Bahaya, karena emang ngerok banget ya awalnya. Mungkin awalnya memang ada suara biola, tapi begitu drumnya masuk, waduh, kerasa banget tuh kencengnya ya. Jadi nggak diputar juga di radio kita, tapi santai aja sobatnya, kita tetap akan berusaha untuk bagaimana caranya bisa memuaskan telinga kamu dengan playlist-playlist terbaik juga yang sudah kita punya ya sobat. Dan memang ada beberapa juga lagu yang sering diminta sama pendengar kita, tapi sayangnya masih belum bisa diputarkan. Salah satunya dari My Chemical Romance yang judulnya Helena, dan ini juga termasuk lagu favoritnya Alifa, tapi gak bisa diputer sayangnya sobat di K Radio, karena memang ya itu tadi, too much rocknya untuk K Radio sobat. Tapi mudah-mudahan tetap lagu lain bisa masuk dan tetap bisa memberikan booster semangat untuk kamu ya sobat K. Dan juga selamat sore untuk sobat Ananta Ari. Wah, ini ada beberapa lagunya Shakira. Shakira Comeback Again. Nanti Alifa coba cek dulu, tapi kayaknya lagu ini belum masuk ya. Wait, Alifa cek dulu. Die Die Shakira masih belum. Alifa sampaikan dulu ke MD ya, sobat Ananta Ari, untuk lagu ini apakah akan bisa diputarkan. Tapi kayaknya kalau lagunya FIFA World Cup kayaknya tidak mungkin ya, tapi kita coba aja dulu. Ditunggu dulu ya, sobat Ananta Ari, sambil kita dengarkan single favorit dari Sobat Arif berikut ini.

lagi hamil apa?

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Berbagai Etnik.
1: Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat Perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

Fix You, lagu favorit dari Sobat Ananta Ari, Sobat Ki. Sebenarnya Sobat Ananta Ari tadi minta lagunya Shakira, Die Die, yang jadi official soundtracknya FIFA World Cup 2026, Sobat Ki. Tadi udah Alifa ajukan ke MD, dan masih input, udah, kita dapat notif, ini baru aja dapat notif kalau lagunya udah masuk. Jadi habis ini Alifa putarkan juga ya lagu favorit dari Sobat Ananta Ari. Dan jujur Alifa juga penasaran karena kemarin juga sempat viral ya ini terkait dengan soundtrack dari FIFA World Cup 2026. Kalau Shakira ya kita udah tahu lah ya Sobat K, FIFA World Cup juga waktu itu Shakira ngisi soundtracknya judulnya Waka Waka. Beh, bener-bener diputer. Dulu Alifa ingat waktu itu SMP dan Jalan Santai, berapa kali Jalan Santai diputar terus tuh lagunya Shakira yang Waka Waka. Kira-kira apakah Daik Daik ini juga akan jadi favorit dan benar-benar mendunia setelah ini Sobat K? Karena kemarin nampak ada kontroversi dari para fans ya, yang salah satu dari official soundtracknya FIFA itu adalah dari penyanyi Korea sebenarnya, yang juga menurut banyak fans itu kayaknya kurang oke deh kalau Korea gitu, kayak kurang apa gitu. Padahal sebenarnya ya why not ya, karena itu kayak ngasih kesempatan aja gitu untuk Asian voices and languages untuk bisa mendunia. Cuman ya mungkin cocok-cocokan aja ya, kira-kira seperti apa kedepannya, apakah bakalan mungkin lebih berwarna Sobat K. Cuman untuk Shakira emang gak ada yang ngalahin sih. Dan untuk lagu ini sudah Alifa input juga barusan, sama MD juga udah di input. Terima kasih banyak untuk MD kita, yang MD kita ini meskipun

Nggak kedengeran suaranya ya, tapi kalau hari Sabtu Minggu, wah sama kerjanya. Selama kita on air, MD kita juga terus on WhatsApp dan on website ya, untuk selalu mengikuti dan input dan review lagu-lagu favorit dari Sobat K yang belum masuk di format kita. Jadi kalau memang kamu juga mau kirimkan lagu favorit kamu di siang sore deh, sore hari ini jam 15.41 ya, di sore hari ini dan belum Malifa putarkan, bisa banget, kamu masih bisa putarkan, masih bisa kirimkan maksudnya, nanti akan Malifa putarkan seperti biasa di 0811 378 1029 Sobat K, seperti biasa.

Dan juga Sobat K, ini ada anomali yang luar biasa Sobat. Sekarang di K Radio ya, kawasan Jalan Danau Toba ini panas banget. Bahkan Alifa sampai tutup jendela kaca studio karena saking panasnya AC-nya gak kerasa Sobat K. Tapi ternyata kita dapat kabar dari Abah Haji Muhid. Kalau ternyata di kawasan Merawan Mayang ini turun hujan Sobat K di jam 15.27. Ini ada perbedaan sedikit ya antara cuaca di kawasan Jalan Danau Toba dan juga di sekitar Merawan Mayang Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan beranjak pergi atau melintas ke kawasan Merawan Mayang, harap untuk berhati-hati dan waspada ya, karena di sana sudah turun hujan. Jam 15.27 tadi udah lumayan deras Sobat K. Kalau sekarang gimana kondisinya? Kawasan Mayang, Pakusari mungkin, dan juga mungkin adakah kawasan-kawasan lain yang juga mungkin turun hujan Sobat K di sore hari ini? Bisa kamu share juga ya di 08 11 378 10 29. Sambil kita nikmati satu single berikut ini, the official soundtrack of FIFA World Cup 2026 dari Shakira featuring Buma Boy, Die Die.

0: Masih bersama Alifa Sobat Ki, dan Alifa ingatkan lagi ya, di jam 15.27 tadi kita dapat kabar dari Abah Haji Muhit kalau kawasan Merawan Mayang ini sudah turun hujan Sobat Ki. Dan di jam segitu berdasarkan foto yang dikirimkan oleh Abah Haji Muhit, ini kondisinya cukup deras ya hujannya Sobat. Tapi di kawasan Ki Radio masih cerah-cerah aja nih, cuman emang agak berawan aja, cuman kondisinya juga masih agak panas nih Sobat Ki. Kemudian kita dapat informasi juga dari Sobat Arif, dan nampak dari video yang dikirimkan, ini kondisinya terlihat udah mendungnya agak gelap ya. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini bersama Sobat Arif, Sobat Kay.
1: Di sungai itu, Pak, awannya puweteng ya, Pak. Ini, Pak. Mendungnya, Pak. Tapi panas. Terus, sepertinya mau hujan. Gelap banget.
0: Wah, ini kita dapat kabar untuk dari kawasan Semeru ya Sobat Ki, walaupun kondisinya masih panas ya Sobat Arif ya, tapi langitnya sangat gelap. Dan apakah doanya Sobat Arif tadi di jam 13.33 ini, semoga seperti kemarin mendung terus hujan, kata Sobat Arif. Apakah mungkin akan juga tercapai, akan mendung dan hujan juga di kawasan kampus Sobat Ki? Karena kalau dilihat dari Semeru udah gelap kali awannya. Ditambah ya Sobat Arif ya, kita dengar kabar tadi dari Sobat Abah Haji Muhit, dari Abah Haji Muhit yang di Merawan Mayang, itu udah hujan dari jam 15.27, setengah 4 udah hujan. Wah, sekitar Ki Radio, Jalan Danau Toba, kawasan kampus, harap untuk tetap waspada ya. Jangan sampai lupa alat pelindung hujannya, mudah-mudahan tetap lancar aktivitasnya Sobat Ki. Terima kasih update-nya Sobat Arif, mudah-mudahan tetap lancar aktivitas di sore hari ini ya. Dan untuk kamu juga Sobat Ki, yang lagunya masih belum diputer nih ya, bisa kamu kirimkan WhatsApp ke nomor kita seperti biasa di 0811-378-1029 Sobat Ki. Alifa masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam ya. Stay tune.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Glory Natah. Pemirsa, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 tiba di tanah air sore ini melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sebelumnya, armada kemanusiaan yang membawa bantuan menuju ke Gaza disebut dicegat militer Israel di perairan internasional Mediterania Timur. Lalu seperti apa situasi pemulangan para WNI saat ini? Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Tia Iskandar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat sore Tia, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah para WNI ini sudah tiba di Indonesia?
1: Ya, selamat sore Glory dan juga pemirsa. Pada hari ini, tepatnya sore ini, kesembilan warga negara Indonesia ataupun relawan yang tergabung dalam gerakan Global Peace Convoy Indonesia untuk misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 dijadwalkan akan tiba di tanah air, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Berdasarkan informasi yang kami terima, kesembilan relawan ini akan tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami masih memantau, belum terdapat tanda-tanda bahwa relawan ini akan memasuki area yang memang biasanya menjadi jalur kedatangan bagi beberapa orang yang baru saja terbang dari luar negeri. Namun meskipun demikian, jika dapat saya tunjukkan saat ini situasi dan juga keadaannya ini sudah dipadati oleh beragam pihak, dari pihak keluarga, kemudian juga relawan dan juga simpatisan, serta tentunya ada awak media yang terus siaga menunggu kehadiran dari kesembilan relawan Global Sumut Flotilla 2.0. Dan saat ini dari relawan dan juga simpatisan yang hadir ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa, Glory dan juga pemirsa, di mana simpatisan ini hadir dengan mengenakan beragam atribut. Mereka menggunakan shawl-shawl dan juga membawa bendera-bendera Palestina, lalu juga ada poster-poster yang dibawa, yang tentu ini menunjukkan rasa solidaritas mereka terhadap relawan Indonesia, 9 orang yang kemarin sempat berusaha untuk memblokade jalur ilegal yang dibuat oleh Zionis Israel dan juga sempat mendapatkan perlakuan tidak manusiawi selama ditangkap dan juga diculik oleh pihak Zionis Israel. Dan saat ini mereka sudah berkumpul dengan membawa beragam atribut, juga ada yang membawa bunga. Di sini kami melihat untuk siap menyambut dari kesembilan WNI yang jika tadi kami pantau melalui aplikasi radar penerbangan ini seharusnya sudah landing, Glory dan juga pemirsa. Dan tadi sekitar satu jam yang lalu kami juga melihat ada kehadiran dari Duta Besar Palestina Abdel Fattah Al-Sattiri dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono yang begitu tiba tadi langsung masuk ke area dalam VVIP untuk melaksanakan pertemuan ataupun penyambutan para relawan yang sebentar lagi akan hadir. Dan sebagai informasi bahwa relawan ini sebelumnya telah melakukan perjalanan panjang hingga akhirnya dapat dipulangkan pada sore hari ini, di mana sebelumnya para relawan ini ditangkap dan juga diculik pada tanggal 18 Mei 2026 ketika mereka berada di perairan internasional sekitar Siprus, yang mana sebelumnya dari relawan ini juga sudah mendengarkan ataupun menerima tanda darurat bahwa di sekitarnya ini telah ada kapal atau drone-drone dari Zionis Israel yang berusaha mengintai dan juga menangkap armada-armada dari Global Sumut Flotilla 2.0. Dan setelah itu mereka kemudian dicegat dan juga diculik beberapa di antaranya hingga muncul respons sosial dan juga global dari seluruh masyarakat di dunia termasuk juga dari Indonesia yang terus mengawal kasus ini. Dan atas kerjasama berbagai pihak, akhirnya para relawan Indonesia yang totalnya ada 9 orang yang kemarin diculik ini berhasil diamankan dan juga berhasil dibawa pulang dengan bantuan dari pemerintah Turki yang juga menyewa 3 pesawat terbang untuk dapat membawa kesembilan relawan Indonesia dari Israel menuju ke Istanbul, Turki. Dan setelah itu para relawan melanjutkan perjalanan menuju ke Dubai pada tanggal 23 Mei 2026 malam hari, dan saat subuh hari tadi para relawan melanjutkan perjalanan dari Dubai menuju ke Indonesia untuk segera tiba pada sore hari ini sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih akan terus melihat, Glory dan juga pemirsa, bagaimana nantinya kehadiran dan juga kedatangan dari relawan ini yang tentunya dari semua pihak ini sudah siap menyambut teman-teman relawan yang kemarin turut berjuang dan juga membela kemerdekaan rakyat Palestina dalam agenda Global Sumut Flotilla. Demikian, Glory, yang dapat dilaporkan kembali ke studio.
0: Baik, Tia Iskandar melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Hamdan Al-Kafi dengan sejumlah informasi, diantaranya pelaku penembakan di sekitar...

0: and I want to talk about.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Carefree Day, masih menemani kamu ya sobat K di sore hari ini jam 16.16. Wah, cantik kali loh jamnya. Beberapa detik udah move lagi ke 16.17 sobat K. Tapi mudah-mudahan ini jadi pesan semesta ya untuk kita semua, agar segala kebahagiaan bisa selalu menyertai kita sepanjang hidup. Amin, enggak tuh sobat K. Termasuk juga untuk kamu yang punya harapan-harapan tersendiri di tahun ini sobat K, yang punya doa-doa yang kamu terus ucapkan dan ulangi setiap hari, mudah-mudahan bisa terwujud satu persatu ya, dan kau bisa terus bahagia dalam hidup kamu sobat K. Dan juga tentu saja di sore hari ini Alifa masih akan terus menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi yuk, yang belum kirimin lagu favorit kamu bisa langsung dikirim ya, 08 11 378 10 29. Kita akan terus putarkan lagu favorit kamu sobat K.

Sambil Alifa sampaikan ya, ada pengumuman tersendiri dari TNBTS, yaitu Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang dikabarkan akan menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo saat peringatan Yadnya Kasada di tanggal 30 Mei sampai tanggal 2 Juni 2026. Sobat K, keputusan ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari Ketua Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger tentang upacara ritual Yadnya Kasada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Rudi Yanta Cahyanugraha, Kepala Balai Besar TNBTS di Kota Malang hari ini, Sobat K, Minggu tanggal 24 Mei 2026. Disampaikan bahwa nantinya penutupan kawasan Bromo ini akan berlaku sejak tanggal 30 Mei jam 00 waktu Indonesia Barat sampai tanggal 2 Juni 2026 jam 23.59 dalam rangka ritual Kasada. Selama masa penutupan tersebut, Sobat K, masyarakat yang boleh mengakses kawasan gunung di ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut hanyalah mereka yang hendak mengikuti jalannya proses ritual ini. Sobat, terkait dengan penutupan kawasan wisata di tanggal 2 Juni ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan pembersihan kawasan pasca peringatan Yadnya Kasada, Sobat K. Adapun juga kawasan wisata Gunung Bromo nanti akan dibuka kembali untuk dikunjungi oleh wisatawan di hari Rabunya, tanggal 3 Juni mulai jam 1 dini hari, Sobat K. Balai Besar TNBTS juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku jasa wisata agar mematuhi aturan yang sudah dibuat sekaligus menghormati adat istiadat di lokasi tersebut. Dan sebelumnya, Sobat K, per Januari sampai Mei 2026, kawasan Gunung Bromo dikabarkan sudah dikunjungi sebanyak 344.039 wisatawan. Rinciannya 332.432 wisatawan dalam negeri dan 11.607 lain yang merupakan wisatawan mancanegara. Luar biasa ya memang antusiasme dari wisatawan ini. Tapi harus diingat ya, untuk kamu yang mau trip ke Bromo, tanggal 30 Mei sampai 2 Juni ditutup, baru buka nanti tanggal 3-nya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk peringatan Yadnya Kasada di Gunung Bromo ini. Dan nantinya ketika sudah dibuka kembali, masyarakat bisa menikmati lagi keindahan Gunung Bromo, Sobat Geng.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: K-POP
1: Abel Makanan Tesfaye alias The Weeknd akan menyapa para penggemar di Indonesia melalui konser After Hour Till Dawn Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Ini akan jadi penampilan tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali 9 Desember 2018. Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tur ini, menyusul penampilan pembuka di Tokyo 20 September 2026. Promotor TEM Prison lewat akun Instagram terverifikasi pekan lalu mengabarkan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta dibagi beberapa tahap untuk mengakomodasi berbagai kalangan penggemar. Tahap pertama adalah artis presale yang dimulai Senin 18 Mei jam 10 pagi dan akan berakhir pada Selasa 19 Mei jam 10 pagi. Penggemar yang ingin dapat akses presale ini sebelumnya harus mendaftar di via theweeknd.com/tour. TM Prison juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd di Jakarta yang terbagi dalam 10 kategori. Tiap kategori menawarkan beragam keuntungan untuk fans, harga tiket dari Rp950.000 hingga Rp12.700.000.

0: KK Free Day masih menemani kamu di tengah hujan nih Sobat K. Hujannya udah nyampe ke radio. Jalan Danau Toba udah hujan cukup deras Sobat K. Dan ternyata kita sudah dapat informasi juga dari Sobat Arif Sobat. Dari jam 16.24 tadi kita akan simak satu persatu ya. Sebentar Alifa cek dulu audio kita. Oke, kita akan simak selengkapnya informasi dari Sobat Arif berikut ini.
1: Sore Mbak Alifa, sesuai tebakan saya ini, akhirnya hujan juga ini di kawasan Mastrip. Mastrip hujan tapi jangan panas, mataharinya masih kelihatan. Loh, panas, loh ya. Loh, masih cerah mataharinya. Wes. Sedia mantel aja wes yang mau keluar pakai motor. Hujannya sudah mulai. Ini tadi simpang 3 Jarwo gerimis, Pak. Terus TB Sudirman sampai alun-alun ini. Tidak nampak hujan atau gerimis, Pak. Yang dari utara banyak pengendara pakai mantel ini. Ini alun-alun masih cerah bagian alun-alun. Hujannya tidak merata ini. Anak cawes untuk pendengar yang mau keluar siap-siap mantel aja. Hujannya tidak merata ini. Ahmad Yani langsung gores-gores ini Pak. Alhamdulillah dingin. Awalnya dingin, ini langsung gres. Amat Yani, teman Jaya, ada kembar. Hujan tahu waras. Wes, berarti sudah merata hujannya ini.
2: Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta World House Project
1: DWPX Bali, tapi gres hujannya.
2: Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting.
0: Terima kasih update-nya Sobat Arif di sore hari ini ya. Ternyata hujannya sudah mulai merata dan starting dari jam 16.24 tadi untuk kawasan Jember Lingkar Kampus ya. Tadi Abah Haji Muhit mengabarkan kalau

0: Yang itu jam 15.27 sudah mulai hujan. Ternyata entah hujan ini bergeser atau mungkin berpindah ya. Di Mayang apakah masih hujan Sobat K? Karena jam 16.24 sudah mulai kawasan lingkar kampus yang kebagian hujan. Dan sekarang di sekitar Jalan Danau Toba makin deras hujannya Sobat K. Sesuai dengan harapan Sobat Arif ya. Setelah tadi siang panas-panasan, udaranya benar-benar aduh piuh asli deh. Ini Alifa di studio. Tadi tuh sampai nutup tirai Sobat K, nutup full karena panasnya sampai dalam, AC-nya enggak kerasa asli deh Sobat K. Udaranya emang panas banget tadi siang. Dan untungnya sekarang juga hujan, mudah-mudahan hujannya juga enggak terlalu lama ya Sobat K, sekalipun deres tapi memang mudah-mudahan bisa mengobati panas terik yang sudah kita jalani tadi ya. Dan tadi juga sudah ada warning dari Sobat Arif untuk persiapan aja alat pelindung hujan tetap harus dibawa ya Sobat K. Cuman anehnya emang di beberapa titik tadi berdasarkan perjalanannya Sobat Arif ada yang udah deres, ada yang belum basah, tapi memang pengendara sepeda motor udah pada pakai jas hujan. Jadi harus tetap hati-hati dan waspada. Ini masih bersama Sobat Arif ya, mengirimkan informasi baru. Ini kira-kira dari titik mana lagi? Kita simak selengkapnya berikut ini.
1: Masuk Basuki Rahmat. Terang ya, Pak? Ini. Jangan terang ini. Basuki Rahmat sampai mendekati MH Tamrin, Simpang Tiga, Ranjingan, cerah benderang.
0: Tuh kan anomali ya. Jadi di Basuki Rahmat sampai mendekati MH Tamrin ini masih kering Sobat K, dari informasinya Sobat Arif. Jadi ini benar-benar harus jadi warning juga untuk kita semua, kemanapun pergi harus tetap bawa alat pelindung hujan ya Sobat. Karena kalau enggak, nah takutnya di tempat kamu berangkat itu kering, ternyata di jalan tiba-tiba langsung mabres hujan kan ya, bad mood juga ya. Apalagi yang bawa motor nih, harus persiapan pakai aja jas hujannya ya Sobat K, atau minimal dibawa lah, jangan sampai lupa ya. Dan juga selamat sore untuk Sobat Imawati, mengabarkan, mempertanyakan sih sebenarnya. Kok Jember adem terus? Puger Kulon kok selalu panas setiap hari? Untuk Alif, Mbak Penyiar, terima kasih loh pujiannya Sobat Imawati. Ini takut gak cukup ini headsetnya. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak Sobat Imawati. Ingin diputarkan lagunya Noah yang menunggumu. Siap, akan Alifa siapkan ya. Lagunya dari Noah yang menunggumu. Dan juga ini informasi baru lagi nih dari Sobat Imawati. Kalau Jember, Alifa salah, Puger Kulon. Puger Kulon ini kondisinya panas terus, tapi Jember masih ini ya, emang masih sering hujan ya, karena berdasarkan informasi dari BMKG juga ya Sobat Imawati, ini untuk musim kemarau itu duluan di kawasan Jember bagian selatan. Jadi Puger, Kencong dan sekitarnya itu sebagian besar emang udah kering duluan, banyakkan panasnya daripada hujannya. Sementara untuk Jember bagian tengah dan juga utara dan timur itu kebanyakan masih dalam masa transisi. Apalagi untuk kawasan lereng Gunung Raung ya Sobat K, itu juga masih, bahkan masih di akhir musim hujan. Jadi masih lebih banyak hujannya daripada kawasan kota. Begitu ya. Lagunya ditunggu ya Sobat Imawati. Kemudian Sobat Roy juga berkabar di sore hari ini. Kok enak hujan? Coba ke kawasan kampus deh kalau pengen ngerasain hujan Sobat Roy. Karena di Tegal Besar cerah panas sumuk guys katanya. Ya ampun. Mudah-mudahan habis ini turun hujan juga ya. Mudah-mudahan hujannya bergeser. Karena kalau di sekitar Jalan Danau Toba, ini kalau kita lihat ya dari tadi ya Sobat Roy ya, ini hujannya bergeser dari kawasan Mayang, Merawan itu udah jam 15.27. Terus masuk kawasan Lingkar Kampus itu jam 16.24. Siapa tahu nanti giliran Tegal Besar juga sama, hujan juga. Walaupun mungkin diawali dengan sumuk ya. Tadi siang juga, aduh asli deh. Ini panas banget hari ini cuacanya Sobat. Kayak AC di studio tidak bisa. Tidak bisa nyukupi udara yang segitu panasnya masuk lewat jendela Sobat. Oke, jadi mudah-mudahan dimanapun kamu berada tetap bisa kondusif ya. Yang belum hujan mudah-mudahan kebagian juga hujannya walaupun gak terlalu lama. Karena memang dikabarkan oleh BMKG untuk awal musim kemarau ini memang masih akan terus ada hujan. Cuman intensitasnya gak sebanyak pada saat musim hujan ya Sobat. Jadi tetap harus waspada untuk yang mau berkendara, khususnya dari arah Tegal Besar nih, karena dikabarkan sama Sobat Roy Tegal Besar masih cerah, panas dan sumuk ya. Untuk kamu yang dari Tegal Besar mau ke arah kota atau ke arah Lingkar Kampus, harap untuk mempersiapkan alat pelindung hujan kamu. Kalau mau dipakai juga gak apa-apa, karena dikhawatirkan nanti di jalan malah kehujanan karena tiba-tiba deres gitu ya. Kan bad mood ya kalau kayak gitu ya. Jadi untuk kamu pengendara sepeda motor, tetap jangan lupa jas hujannya ya Sobat K. Terima kasih update-nya Sobat Roy, Sobat Arif dan juga Sobat Imawati. Bisa juga sekalian ya kirimin lagu-lagu favorit kamu Sobat, bisa langsung reply di WhatsApp di 08 11 378 10 29, karena masih akan terus Alifa putarkan sampai jam 8 malam.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Di jam 17.01 ini ya Sobat Kei, kondisinya di sekitar Jalan Danau Toba sudah mulai cerah kembali Sobat Kei, maksudnya hujannya, tapi kalau langitnya masih gelap juga. Dan juga untuk kamu yang sedang beraktivitas nih, karena tadi kan hujannya sudah mulai merambah ke kawasan kota ya Sobat Kei. Ini apakah juga sudah reda di jam 5 lebih 2 menit ini? Termasuk juga kawasan tadi Basuki Rahmat sampai MH Tamrin, apakah kebagian hujan? Tegal Besar, kawasannya Sobat Roy dan kawan-kawan, ini apakah juga sudah kebagian hujan? Atau sampai di kawasan Keredio pun terang, di sana masih belum turun hujan Sobat K. Ini bisa dikabarkan juga update-nya ya di 08 11 378 10 29. Tadi sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Imawati, judulnya Menunggumu dari Noah. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster untuk sore hari ini, menyambut besok hari Senin lagi Sobat K. Kali ini Alifa mau putarkan lagu favorit Alifa juga. Alifa udah siapkan dari Alan Walker, judulnya Me, Myself, and the Night. Tapi setelah satu single berikut ini ya, untuk kamu yang lagunya belum sempat diputarkan atau mungkin belum sempat kirim lagu favorit, sekarang masih bisa, karena waktunya masih sampai jam 8 malam. Di 08 11 378 10 29 ya Sobat Kei.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Power geng, push!
6: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
5: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
8: my mood booster.
5: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hey K Free Day, masih menemani kamu ya Sobat K bersama Liva tentu saja di malam hari ini. Tadi Liva sudah putarkan lagu favorit Liva dari Alan Walker, judulnya My Me, Myself and the Night. Sobat K, Alan Walker ini emang satu musisi yang gak gagal ya dalam bikin lagu, dan dia juga udah duet sama salah satu bakat kebanggaan Indonesia, yaitu Putri Aryani ya. Lagunya juga oke banget Sobat K. Ada gak di antara kamu yang juga favoritin Alan Walker di antara sekian banyak musisi-musisi favorit kamu? Bisa kali ya kamu kirimkan juga lagu favorit kamu dari Alan Walker, nanti akan Aliva putar after jam 18.00 ya. Dan juga Sobat K, selamat malam kembali untuk Sobat Shopping Center. Ingin diputarkan lagunya Bed of Roses dari Bon Jovi, karena lagu ini rilisnya tahun, wait Aliva cek dulu, tadi Aliva udah cek di tahun 93 ya, 26 Januari 93, dan udah Aliva siapkan juga di backtrack. Jadi nanti kita akan dengarkan di backtrack ya Sobat Shopping Center. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sambil juga Sobat K di malam hari ini, untuk kamu yang masih bingung kayaknya mau menghabiskan jatah hari Minggu ini dengan ngapain, seperti biasa Liva akan mention film-film yang tayang di bioskop-bioskop kesayangan kita di kota Jember yang luar biasa ini ya. Jember loh, Jember, satu kota yang luar biasa bioskopnya ada dari ujung sana, CGV, kemudian geser lagi ke sini ada 21, terus geser lagi ada KCM, geser lagi ke paling sini ada Cinepolis Sobat K. Kita mulai dari CGV ya. Yang masih tayang ada film Gudang Merica Sobat K, horor nih. Pasti udah tau lah ya trailernya gimana, yang pemerannya ada Ardito Pramono, Arla Aryani, Fatih Unru, dan juga tentu saja Benedictus Siregar. Kemudian juga Sobat K, berikutnya di CGV ada Keluarga Suami Adalah Hama. Terus lanjut ada horor lagi, Tumbal Proyek. Dan ada Star Wars The Mandalorian and Grogu Sobat K, itu di CGV Roxy Square ya. Kemudian kita bergeser ke sini dikit di 21 Transmart Jember, ada Gudang Merica sama, kemudian ada Hokum. Ada Hokum, ini film horor ya Sobat K dari luar. Kemudian ada Indonesia Drama Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Terus Tumbal Proyek juga ada, Star Wars sama, maksud Aliva sama Star Wars juga, yang The Mandalorian and Grogu Sobat K, ini di 21. Sekarang kita geser lagi semakin ke arah kota, di Kota Cinema Mall ya. Ada film apa aja? Gudang Merica masih akan tayang, Keluarga Suami Adalah Hama masih akan tayang, sama Tumbal Proyek masih akan tayang di malam hari ini. Kemudian di paling deket kota ada sebelahnya, ini sih sebelahnya Kota Cinema Mall juga sih, gak jauh-jauh, yaitu di Cinepolis Lippo Plaza Sobat K. Ada, masih ada, wah ini lebih banyak sih filmnya yang masih tayang ya. Aliva mulai dari awal, ada Sunshine Women's Choir Sobat K, ini komedi. Ini kayaknya film China ya Sobat, dan kayaknya cukup menarik deh. Komedi, jarang-jarang loh komedi ini tayang, apalagi komedi luar. Biasanya sarkasnya macam-macam, dan penasaran deh Aliva sama film ini, ntar kapan-kapan deh ya nonton. Kemudian juga Gudang Merica tayang juga. Terus ada Pegasus The Third Sobat K, ini drama komedi, sama dari China juga nampaknya. Kemudian Semua Akan Baik-Baik Saja, drama Indonesia. Ya kita tahu lah ya, ini yang main artis semua. Maksudnya papan atas semua, pemeran utama semua. Ada Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihan Nun, Ari Irham, Happy Salma, Teuku Rifnu. Nah ini jadi film yang waktu itu FYP di sosial media Aliva, karena sutradaranya kalau gak salah Baim Wong ya. dan dia bilang dia suka sekali direct artis-artis di film ini karena oke semua Sobat K. Semua akan baik-baik saja, masih tayang di Cinepolis ya. Kemudian keluarga suami adalah Hama. Lalu kita lanjut ada Tumbal Proyek masih tayang dan juga Ghost in the Cell masih tayang juga di Cinepolis Sobat K. Untuk kamu yang masih pengen nonton bisa langsung menuju ke bioskop-bioskop kesayangan kamu ya. Kalau kamu mau website yang Alifa bacakan tadi bisa kamu langsung chat aja ke WhatsApp, nanti akan Alifa share linknya ya. Sekarang kita dengarkan single favorit dari Sobat Shopping Center berikut ini dari Bon Jovi di Backtrack.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

Sudah ya, lewat jam 8. Kok 8? Iya benar, 18. Jam 18 atau jam 6 lewat 9 menit ya, Sobat K. Saat ini kita, dan waktunya kita untuk beranjak ke program News of the Week. Masih bersama Liva juga, ini akan kita recap lagi dan kita recall lagi berita-berita yang sudah kita siarkan dalam seminggu terakhir ini, Sobat K. Tapi santai aja, untuk lagu favorit kamu tetap akan Aliva putarkan. Kayak lagu favoritnya Sobat Shopping Center. Sobat Shopping Center yang udah dikirimkan barusan ya dari Oasis, judulnya Don't Look Back in Anger, sudah Aliva siapkan karena rilisnya tahun 96 maksudnya. Karena rilisnya tahun 96, jadi akan Aliva letak di backtrack ya. Ditunggu dulu. Sambil kita akan recall berita di hari Senin, Sobat K, di Kabupaten Jember. Di mana? Kali ini Pemkab Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, dikabarkan ada puluhan perlintasan hingga kini masih belum punya penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang dari total 99 perlintasan sebidang di wilayah Jember, ada 43 perlintasan yang masih belum terjaga dan belum dilengkapi palang pintu. Kondisi ini dinilai rawan karena hampir separuh perlintasan masih belum memenuhi standar keselamatan. Menurut Gatot Sobat K, keterbatasan SDM bersertifikat serta minimnya dukungan anggaran ini menjadi kendala utama. Saat ini Sobat, Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personil swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan ke PT KAI. Ini juga imbas dari kecelakaan kereta ya, yang terjadi beberapa waktu lalu, lebih tepatnya menimbulkan satu orang korban jiwa, yaitu pengendara sepeda motor. Karena memang pada saat itu dari video amatir yang beredar ya Sobat K, diketahui ada palang pintu kereta tapi gak ada penjaganya. Jadi ketika kereta melintas ini pengendara masih bisa lanjut Sobat. Jadi ini tetap juga harus balik lagi ke kita sebagai pengendara untuk tetap hati-hati dan waspada ketika khususnya akan melintas di palang pintu kereta Sobat K. Karena seperti yang kita ketahui ya, kereta api itu gak bisa ngerem mendadak. Jadi ketika memang terjadi satu hal yang tidak diinginkan, ya resikonya itu tadi, terjadi tabrakan Sobat K. Untuk meminimalisir resiko tersebut, ya kita harus saling waspada, sama-sama mengingatkan, apalagi ketika sendirian ini harus juga ekstra hati-hati. Ketika melintas di rel kereta, ini harap untuk benar-benar pelan dulu, toleh-toleh dulu, kalau emang valid kosong baru boleh dilintasi ya Sobat K.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Sebagai History.
1: Tanggal 24 Mei 1844 menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi dunia ketika Samuel Morse berhasil mengirim telegram pertama menggunakan teknologi telegraf. Pesan bersejarah itu berbunyi, "What had God wrote?" dan dikirim dari Washington DC ke Baltimore melalui kabel telegraf sepanjang sekitar 60 km. Keberhasilan ini menjadi awal revolusi komunikasi modern, karena untuk pertama kalinya, pesan dapat dikirim cepat jarak jauh tanpa dibawa langsung oleh manusia. Morse juga mengembangkan sistem titik dan garis yang dikenal sebagai Morse code untuk menerjemahkan huruf menjadi sinyal listrik. Penemuan ini membawa perubahan besar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, perdagangan, militer, hingga jurnalistik. Teknologi telegraf kemudian menjadi cikal bakal lahirnya telepon, radio, hingga internet yang digunakan saat ini.

0: News of the Week masih menemani kamu ya, Sobat K, dan juga kita masih bersama dengan Sobat Shopping Center. Ingin diputarkan lagi lagunya Oasis yang Stand By Me. Ini Alifa barusan cek, Oasis yang ini rilisnya tahun 97 ya. Sudah Alifa siapkan untuk di backtrack berikutnya. Jadi ditunggu dulu ya Sobat. Sekarang kita akan update juga informasi yang akhir-akhir ini cukup ramai dan ya tentu saja ini jadi keresahan tersendiri ya Sobat K. Apalagi kalau bukan terkait dengan gunungan sampah di TPA Pakusari yang terus meninggi dan kini disebut sudah mencapai sekitar 36 meter Sobat K. Kondisi ini membuat pemerintah mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Koordinator TPS 3R Baratan Nurul Hidayah bilang TPA Pakusari saat ini sudah over capacity sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping Sobat K. Pemda juga mulai mempercepat penanganan sampah. Salah satunya dengan rencana mengalihkan fungsi TPA Pakusari menjadi depo pengolahan sampah terpadu. Nantinya Sobat, lokasi ini hanya menerima sampah residu yang gak dapat diolah kembali. Masyarakat juga didorong untuk mulai memilah dan mengurangi sampah dari rumah, terutama sampah organik yang mendominasi sampah harian hingga 60%. Selain itu, warga diminta untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan metode komposter sederhana. Mengingat soal komposter sederhana, ini ada salah satu pendengar kita yang juga beberapa waktu lalu sharing ya Sobatki, ada Sobat Roy. Tepatnya di hari Rabu, Sobat Roy ini sharing kalau habis berdua dengan istrinya membuat komposter Sobat K. Berdasarkan yang sudah berita yang akhir-akhir ini cukup ramai ya. Dan Sobat Roy ini sudah membuat komposter bersama istri sesuai dengan arahannya Pinky Boy. Karena semua memang harus berawal dari rumah, kata Sobat Roy. Kalau dari rumah udah dipilah, emang nanti di TPA jadi lebih mudah pengolahannya Sobat K. Dan juga ini masih proses nampaknya ya. Sobat Roy ini menggunakan tong tempat air untuk komposternya. Mudah-mudahan bisa nanti sharing ke K-Radio lagi ya, bagaimana hasilnya, penggunaannya juga bagaimana, dan seberapa besar manfaat dari komposter ini ya Sobat Roy. Dan juga untuk kamu Sobat, mungkin ada yang juga sudah memulai untuk memilah-milah sampah di rumah masing-masing, bisa share juga ya malam hari ini ke Alifa di 0811 378 1029. Sekaligus lagu favorit kamu masih bisa kamu kirimkan untuk Alifa putarkan sampai jam 8 malam.
1: Paling hot dan hits minggu ini. No matter what, no matter what.

0: Anda menyaksikan headline-nya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk membebaskan 9 WNI relawan global Sumut Flotilla hingga akhirnya dapat kembali ke tanah air. Menteri mengungkapkan perintah Presiden Prabowo untuk melakukan upaya koordinasi dan negosiasi dengan berbagai pihak dan lembaga dengan prioritas menyelamatkan 9 warga negara Indonesia hingga kembali ke tanah air.
1: Ya, lewat Turki. Seberapa sulit waktu itu, Pak, untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi WNI kita?
2: Informasi terbatas yang kita dapat waktu itu, ya benar terjadi penangkapan terhadap GSF waktu itu. Kemudian tidak bisa dirinci satu-satu karena banyak ya. Pesertanya. Tapi kemudian itu tadi beritanya mengalir dari 5 jadi 7, dari 7 jadi 9, gitu kan. Seiring berjalannya waktu. Jadi ya informasi-informasi itu terus kita cari kebenarannya, benar atau tidak, kemudian apa yang terjadi, sampai akhirnya ya kita bisa memastikan bahwa mereka semuanya masuk dalam rombongan tersebut.
1: Bapak Menlu langsung melaporkan hal ini kepada Presiden?
2: Tentu saja saya sampaikan bahwa ada kejadian ini, kemudian ya beliau waktu itu perintahnya ya untuk berkoordinasi supaya WNI kita bisa pulang. Karena ya kita tahu bersama situasinya juga susah di situ ya, situasi perang, kemudian informasi terbatas. Jadi saya sampaikan juga waktu itu kita bekerja sama dengan Turki dan Jordan. Untuk mencari informasi lebih lanjut dan menemukan upaya-upaya supaya mereka bisa kembali dengan selamat.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: News of the Week masih menemani kamu ya Sobat K, dan juga di malam hari ini sudah bergabung juga bersama kita ada Mbak Edi Rahma. Ingin tadi diputarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart, sudah Liva putarkan ya tadi sebelum headline. Kemudian juga selamat malam Sobat Queen Khalfani. Kita akan simak update selengkapnya ya, ini melalui voice note. Kita akan dengarkan bersama Sobat K berikut ini. Sebentar, Sobat Queen Khalfani.
1: Ini kembali lagi di rumahnya Pak Haris yang di Ajung, yang bengkel mobil itu. Kan ada kambing juga di sana kan, yang saya kasih video tadi itu. Nah, di gambar ini saya beritahu kalau di tempatnya pembuangan sampah di situ. Jadi tidak perlu harus keluar mencari tempat. Jadi di dalam rumah, tapi bukan di dalam rumah sih. Itu di belakang kan luas itu tanahnya itu. Jadi sedang jika sedang kita membakar sampah di situ, tidak akan kena tetangga ataupun kena kambing ataupun ayam yang kami pelihara. Daripada kita keluar jauh-jauh, mending di rumah sendiri. Di lapangan belakang itu kan luas itu tanahnya, jadi kita bakar di situ, tetangga juga nggak kena asap, kambing-kambing peliharaan juga tidak kena asap yang kami bakar, begitu.
0: Oke, ini cara dari Sobat Queen Khalfani ya, karena emang biasanya di kecamatan-kecamatan non kota ya Sobat Queen ya, ini memang masih menggunakan cara yang konvensional ya dalam pembuangan sampah, termasuk juga Sobat Queen Khalfani, di mana memang untuk tempat pembuangan sampahnya di pekarangan sendiri ya Sobat Queen ya, sehingga nanti kalau udah terkumpul tinggal dibakar. Oke aja, asalkan biasanya udah hafal sendiri ya. Kalau udah sampah dikelola sendiri, kemudian juga sudah ada pembuangannya sendiri, biasanya sudah hafal waktu-waktu tertentu untuk membakar, jadi tidak akan mengganggu siapapun yang ada di sana. Nah, ini kalau di sekitar bisa dibilang non kota ya, di Kabupaten Jember. Tapi kalau di kawasan kota Sobat Queen, ini mungkin agak susah kita cari lahan yang bisa kita untuk membakar sampah. Dan ya, mudah-mudahan ke depan akan ada apa ya istilahnya ya, mungkin regulasi penyusul setelah ditutupnya TPA Pakusari, sehingga ke depan itu sampah gak ada yang bertumpuk. Karena waktu itu Alifa pernah menemui salah satu kabupaten yang juga menjalankan ini, yaitu di Jawa Tengah ya, di Pekalongan. Pada saat itu di sana itu benar-benar di tengah traffic light itu ada banyak banget tumpukan sampah, karena memang nggak diangkat karena TPA-nya ditutup Sobat K. Jadi mudah-mudahan lah kedepannya akan ada penyelesaian ya Sobat Queen ya. Dan untuk Sobat K yang juga rumahnya berada di kawasan Jember non kota, ini beruntung banget nampaknya ya punya halaman seperti Sobat Queen. Untuk kamu juga Sobat K punya halaman tersendiri untuk mengumpulkan sampah, kemudian untuk membakar sampah, yang pasti harus tetap memperhatikan waktu-waktunya yang baik ya untuk membuang dan membakar sampah ini tadi. Terima kasih banyak sharingnya Sobat Queen Khalfani. Ini belum kirimin lagu favorit loh Sobat Queen Khalfani, bisa kirim juga ya malam hari ini sampai jam 8 malam. Alifa tunggu, kita akan putarkan lagu favorit kamu. Kemudian juga selamat malam untuk Sobat Roy. Wah, ini yang tadi Alifa mention. Kata Sobat Roy, apaan Kak Alifa panggil-panggil? Iya, tadi Alifa ingat soalnya kalau Sobat Roy ini waktu itu bikin komposter dari tong tempat air. Dan hari ini update-nya Sobat Roy juga bikin biopori. Untuk komposternya masih belum selesai, tunggu aja nanti pasti diupdate. Oke, siap. Kita akan selalu sabar menunggu update-nya, karena ini termasuk juga bisa jadi teladan ya. Mungkin ada Sobat K yang juga kesulitan untuk membuat komposter, ini nanti kalau misalnya punya Sobat Roy udah jadi bisa ditiru. Kira-kira terserah mau pakai cara yang mana yang kiranya lebih cocok untuk Sobat K. Dan hari ini Sobat Roy lagi bikin biopori. Nah, ini jadi satu hal yang cukup menarik juga Sobat K, sehingga nanti akan terbentuk resapan-resapan air ya, untuk airnya nanti diarahkan ke penampungan tersendiri, sumur tersendiri, sehingga ketika turun hujan itu airnya tidak terbuang atau terserap sia-sia, tapi benar-benar tertampung dengan baik. Dan ini keren sih, ini juga sharing ya nanti kalau udah kalau udah selesai rangkaiannya ya Sobat Roy. Ini cukup menarik sebenarnya. Waktu itu Alifa sempat diajak sama dosen untuk karena waktu itu di Universitas Jember lagi banyak banget pembangunan ya, pembangunan gedung-gedung di fakultas-fakultas. Dan pada saat itu sayangnya untuk pembangunan gedung yang berbasis lingkungan itu masih terbatas. Artinya yang memperhatikan sustainable development dari lingkungan itu juga terbatas gitu. Nah, waktu itu ada dosen yang emang pengen bikin project gimana kalau dengan pembangunan ini kita barengin juga dengan adanya biopori begitu Sobat K. Cuman waktu itu karena satu dan lain hal akhirnya Alifa tidak jadi bergabung, sayang sekali. Cuman mungkin ada di sini mahasiswa-mahasiswa yang juga sudah pernah melakukan eksekusi bersama dosen ya terkait dengan biopori ini, apakah mungkin sudah pernah ada pelaksanaannya, bisa share juga di 0811-378-1029 Sobat K. Masih bersama Alifa juga sampai jam 8 malam, kita akan update-update informasi terbaru dan tentu saja memutarkan lagu favorit kamu. Jadi stay tune terus ya Sobat.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Masih bersama Alifa di News of the Week malam hari ini ya Sobat K. Dan juga sudah Alifa putarkan ya lagu favoritnya Sobat Queen Khalfani tadi, Dewa 19 yang aku milikmu. Dan juga Sobat, wait, Alifa lupa terus nih, Shopping Center. Tadi sudah Alifa putarkan juga Oasis Stand By Me dan juga Avril Lavigne yang Wish You Were Here. Kemudian selamat malam juga Sobat Imawati, ini mengapresiasi lagu-lagunya asik-asik semua, suka semua musik radio. Terima kasih banyak ya apresiasinya Sobat Imawati. Mudah-mudahan K-Radio selalu bisa menyajikan lagu-lagu terbaik, konten-konten terbaik, dan informasi-informasi terbaik untuk Sobat K ya. Dan tanpa Sobat K kita juga gak bisa apa-apa kalau tanpa informasi dan list-list lagu favorit dari Sobat K untuk mengisi radio kita. Jadi stay tune terus bersama K-Radio ya. Dan terima kasih juga untuk perhatiannya Sobat Imawati. Hati-hati kalau pulang malam hari ini, karena nyampe di Sobat K nggak untuk issues ini, kejahatan, ada pencurian juga, dugaan pencurian juga dilakukan sama seorang pelaku yang nyamar jadi pocong. Ada nggak? Karena teman-teman Alifa di kawasan Bondowoso tuh ada yang share, katanya sempat terjadi di, maksudnya sempat ramai diperbincangkan di beberapa kecamatan di sana. Dan di kawasan Kabupaten Jember ini waktu itu juga sempat banyak beredar. Cuman jujur Kak Alifa masih belum nyampe videonya, belum ada FYP. Jadi untuk detailnya masih belum tahu. Untuk kamu yang mungkin sudah pernah dengar kabar ini, bisa share malam hari ini ya di 0811-378-1029. News of the Week. Sambil juga tentu saja kita akan recall berita minggu ini ya Sobat K. Kali ini dari Universitas Jember yang mulai mengkaji keterlibatan dalam program pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mendirikan SPPG. Sobat K bekerja sama juga dengan BGN. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jember, Bambang Kuswandi, bilang hingga kini Sobat masih belum ada kewajiban resmi bagi perguruan tinggi Musalifa untuk mendirikan SPPG, tapi kampus sudah menerima imbauan dan mulai melakukan kajian internal. UNED sendiri menilai memiliki potensi mendukung program ini melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Pertanian. Meski begitu, kampus juga masih menghitung kesiapan tata kelola, distribusi pangan, hingga investasi fasilitas dapur dan kendaraan distribusi. Universitas Jember bukan universitas yang pertama yang mengarah ke sana ya. Di Jember sendiri sudah ada beberapa universitas yang sudah punya yayasan dapur SPPG Sobat K. Ada beberapa, mungkin di antara kamu ada yang tahu karena Alifa pernah lewat dan ada identity kampusnya juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau menurut Alifa ya. Apalagi sekarang kampus-kampus juga sebenarnya oleh pemerintah juga sesuai dengan standar akreditasi masing-masing itu diberikan keleluasaan untuk mengumpulkan uang juga gitu, untuk bersuadaya dengan persentase-persentase tertentu. Jadi mungkin ini juga sebagai salah satu bagian dari hal tersebut dan juga salah satu upaya untuk bagaimana caranya bisa terjun langsung ke masyarakat, terlibat langsung dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Kalau menurut kamu gimana Sobat Kita terkait dengan hal ini? Kira-kira setuju nggak kamu? Bisa sampaikan pendapat kamu di 0811-378-1029 ya. Dan juga masih bersama Sobat Shopping Center, ingin diputarkan lagunya Ali Gati, It's You. Sudah Alifa siapkan dan sekarang mari kita dengarkan berikut ini.

19.52 menjelang jam 8 malam, kurang ya 7-8 menit lagi ya Sobat K. Dan sudah ada lagi nih bergabung, ada Sobat Ardi, kemudian ada Sobat Shopping Center yang ingin diputarkan lagu-lagu favoritnya. Dan sayangnya ini ada Oasis yang Wonderwall, ini tahun 95 ya, sayangnya belum bisa kita putarkan karena ini harusnya di backtrack Sobat. Kemudian juga untuk Sobat Ardi, The Fray yang I Look After You juga kita masih belum punya sayangnya. Dan juga ada Sobat Lantai Licin, ini diputarkan lagunya Ricky Montgomery yang Line Without a Hook. Jujur ini juga lagu favoritnya Alifa ya, tapi sayangnya di playlist kita belum ada. Dan sekarang sudah mendekati waktu closing, lebih tepatnya udah waktunya closing, dan Alifa sudah closed untuk berbicara juga dengan MD kita. Sebenarnya masih bisa sih, cuman baru bisa diputarkannya di Sabtu berikutnya. Untuk Sobat Lantai Licin dan juga Sobat Ardi, untuk lagunya yang The Fray I Look After You, mungkin kita akan ketemu lagi ya nanti di Sabtu dan Minggu berikutnya, di K-Free Day berikutnya. Dan Alifa akan tetap sampaikan lagu-lagu ini ke MD kita. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita putarkan ya, karena lagu salah satu di antara semua ini juga favoritnya Alifa. Dan barusan pas Alifa cek ya, ternyata gak ada Line Without a Hook, punyanya Ricky Montgomery yang itu kan, I don't wanna give a damn about the way you touch me when we're alone. Yang gitu kan. Maaf suaranya Alifa udah serak. Tapi emang lagunya indah banget ya. Ini Alifa cek ulang nih. Line Without a Hook gak ada. Kemudian The Fray juga. Oh wait, The Fray ternyata kita punya, judulnya Look After You. Wah, ini rezekinya Sobat Ardi nih. Bentar ya, Alifa cek tahunnya. The Fray yang Look After You, kita lihat tahun berapa. Wait, 2007, dan bisa Alifa putarkan ya. Spesial untuk malam hari ini, berarti tinggal 2 Oasisnya next K-Free Day ya, Sobat Shopping Center dan juga untuk Sobat Lantai Licin dari Ricky Montgomery-nya nanti di K-Free Day berikutnya akan Alifa putarkan. Sekarang kita akan nikmati sambil closing juga lagu favorit dari Sobat Ardi, Look After You dari The Fray. Mudah-mudahan bisa menghibur malam hari kamu ya Sobat K. Mudah-mudahan bisa memberikan booster yang lebih banyak lagi untuk kamu mengisi malam hari ini Sobat K. Karena Alifa yakin malam hari ini gak akan berakhir di jam 8. Coba K-Free Day dan juga News of the Week aja yang sudah waktunya untuk berpamitan dengan kamu Sobat K. Tapi santai, K-Radio masih akan terus menemani kamu sampai nanti malam ya, dengan lagu-lagu dan single-single terbaik. Untuk lagu-lagu yang belum sempat diputarkan, next K-Free Day akan kita putarkan. Dan Alifa pamit ya Sobat, sambil kita nikmati satu single favorit sekaligus single closing dari Sobat Ardi berikut ini, The Fray, Look After You.

guys. Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Morgan Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Morning Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K. Seperti biasa hari Senin disambut dengan cuaca yang cerah dan juga tentu saja kita akan ke perspektif ya hari ini bersama Alifa sampai jam 12 siang nanti Sobat K. Yuk kita berbagi informasi terbaru ya. Kamu lagi ada di mana pagi hari ini? Kamu bisa sampaikan melalui WhatsApp seperti biasa di 0811 378 1029.
2: Good morning.
3: Sound of Knowledge.
1: Tapi Alifa juga mau remind ya Sobat K, kalau ternyata hari ini pemancar kita belum bisa dinyalakan karena ada maintenance yang harus dilakukan Sobat K, sehingga kamu masih bisa mendengarkan kita di streaming seperti biasa di kastripradiojember.com. Untuk terestrial masih belum bisa nyala ya, belum bisa di 102,9 FM, tapi santai aja di website, streaming website kamu tetap bisa dengarkan kami di 0811 378 1029 seperti biasa ya Sobat. Dan juga tentu saja di sini hari ini kebetulan Alifa yang akan menemani kamu untuk update informasi terbaru hari ini. Dan tentu saja Sobat K, seperti biasa di hari Senin agenda kita adalah nanti kita akan update perakiraan cuaca hari ini dan juga seminggu ke depan, serta kita juga akan update di Spektrum Radio Jatim jam 9 pagi nanti. Kira-kira topiknya apa hari ini? Stay tune terus karena K-Radio masih terus akan menemani kamu sampai jam 8 malam, Sobat.
0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Kei Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kei, kita update terkait dengan kecelakaan lalu lintas ya Sobat Kei, yang ini terjadi tepatnya di ruas tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro kilometer 834, terjadinya pada Sabtu sore tanggal 23 Mei, 2 hari yang lalu. Ini dikabarkan sebuah mobil yang ditumpangi oleh MH, seorang anggota DPR RI, mengalami kecelakaan maut Sobat K dengan truk di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Akibatnya dua orang dilaporkan meninggal dunia. Ibda Firman, Panit PJR Jatim 4 saat dikonfirmasi menyampaikan, korban meninggal ini merupakan dua staf dari MH, yaitu AA 25 tahun dan AN 26 tahun. Saat itu keduanya bersama MH berada dalam satu mobil Innova yang dikemudikan oleh MA berusia 36 tahun. AA meninggal di lokasi kejadian, sementara AN dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Untuk MH sendiri, Sobat K, saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat dan patah tulang. Ia dikabarkan telah dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sedangkan Mahrus dilaporkan mengalami luka ringan, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Ibda Firman pada hari Minggu kemarin, tanggal 24 Mei pagi hari. Dari pemeriksaan kepolisian dan rekaman CCTV Sobat K, sopir Innova ini diduga dalam kondisi mengantuk atau kurang konsentrasi saat mengemudi. Akibatnya, mobil yang seharusnya di lajur cepat, perlahan berpindah ke jalur lajur lambat sehingga menabrak belakang dump truck Sobat K yang dikemudikan oleh IS berusia 49 tahun. Ibda Firman menambahkan bahwa kecepatan mobil saat kejadian terbilang cukup tinggi, bahkan speedometer mobil ini masih menunjuk angka 110 km per jam saat berhenti setelah tabrakan. Selain itu Sobat, setelah menabrak belakang truk ya, mobil tidak terpental tapi terjepit di bagian belakang truk bermuatan pasir dan juga terseret. Hingga kemarin Sobat, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan insiden tersebut. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi dari lokasi kejadian.

Sobat K, kita doakan yang terbaik untuk para korban ya, dan juga untuk korban luka-luka, tepatnya MH, ini kita doakan agar bisa segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, Sobat K. Hal ini juga tentu saja menjadi edukasi untuk kita agar ketika menyetir dimanapun lokasinya, apalagi di tol ya, Sobat K, ini benar-benar butuh yang namanya konsentrasi tinggi. Ketika memang sudah dirasa lelah dan sudah mengantuk, butuh banget istirahat, harus banget minggir untuk istirahat, karena ketika memang diteruskan atau mungkin mengejar waktu, yaitu tadi sobat kita taruhannya adalah nyawa sendiri. Jadi tetap harus hati-hati dan waspada dimanapun kamu pergi ya. Dan tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita pagi hari ini ya, sudah sampai mana perjalanan kamu sobat K. Seperti biasa 0811 378 1029 masih akan menemani kamu ya bersama Alifa pagi hari ini.

0: working, push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sekali lagi Sobat K, kita saat ini sedang under maintenance ya untuk pemancar kita. Maka dari itu mungkin di antara kamu gak bisa dengarkan kita melalui terestrial ya Sobat K di 102,9 FM. Tapi santai aja, kamu masih terus bisa dengarkan kita via streaming di www.kastripradiojember.com ya Sobat K. Nanti juga kita akan post ya, kamu bisa dengarkan kita dari mana. Mudah-mudahan kita masih bisa terus terhubung ya Sobat K, masih bisa terus berbagi informasi di 0811 378 1029.

Kali ini kita update dari Tanah Suci ya Sobat K, di mana tim pengawas Haji DPR 2026 dan juga Kementerian Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji dan Puskes Haji Kemenhaj dan sejumlah pemangku kepentingan terkait menggelar rapat koordinasi bersama untuk membahas dan mematangkan persiapan puncak ibadah haji yang akan mulai terjadi dalam satu hari lagi, Sobat K, besok tepatnya ya, mulai tanggal 26. Sejumlah isu penting dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Timwas Haji DPR yang juga Wakil Ketua DPR ini, Sobat K, yaitu Cucun Ahmad Syamsurizal. Isu-isu ini antara lain masalah pemondokan haji, layanan angkutan haji, dan juga hotel menuju ke Padang Arafah dan juga sebaliknya, penyediaan konsumsi bagi jemaah, dan juga layanan kesehatan. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, Sobat, Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa sejatinya persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji yang dilakukan kementeriannya juga pemangku kepentingan lain sudah mencapai hampir 100% untuk angkutan atau sarana transportasi saja. Misalnya, pihaknya sudah menyiagakan 2.000 bus untuk mengangkut jemaah haji dari hotel menuju ke Padang Arafah dan juga sebaliknya. Selain itu, Sobat K, untuk menghindari terjadinya penumpukan jamaah, pihaknya membagi perjalanan

oleh Kementerian Haji dan Umroh serta pemangku kepentingan lain. Menurutnya, meskipun Kementerian Haji dan Umroh baru pertama kali melaksanakan persiapan ibadah haji, sejauh ini nggak ada masalah berarti yang ditemukan. Masalahnya hanya kecil aja. Salah satunya terkait dengan jarak hotel atau pemondokan ke Masjidil Haram. Fasilitas hotel yang mengalami beberapa masalah, Sobat K. Cucun berharap dengan semua persiapan ini, puncak ibadah haji di Arafah yang biasanya menjadi satu momentum terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan ya, kita doakan yang sebaik-baiknya untuk keluarga-keluarga yang juga ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, orang tuanya atau kerabatnya untuk melakukan ibadah haji di tanah suci. Harap untuk terus hati-hati, waspada, dan juga terus mendoakan yang terbaik ya untuk kerabat-kerabat kita agar diberikan kelancaran dalam segala proses ibadah haji yang sedang dilakukan saat ini.

Sobat K, pagi ini kita dapat WhatsApp dari Sobat Imawati. Ini menanyakan, kok radionya mati? Kenapa? Karena memang kita under maintenance ya, Sobat K. Sedang ada perbaikan di pemancar, sehingga sementara kamu bisa dengarkan K Radio dari streaming aja ya, di kastripradiojember.com, Sobat. Untuk terestrialnya masih belum bisa nyala dulu, masih off dulu sementara, tapi santai, streaming kita nyala terus 24 jam ya di www.kastripradiojember.com. Sobat, kita doakan semoga maintenance-nya segera terlaksana dan terselesaikan ya. Supaya kita bisa segera menyampaikan informasi langsung dari terestrial kita.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Aksi brutal kawanan begal dan geng motor, Polres Metro Bekasi menggelar patroli skala besar serta operasi kejahatan jalanan pada Minggu malam. Petugas memperketat pengawasan di sejumlah titik rawan, terutama akses perbatasan dan jalur menuju kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi ini digelar dengan menyisir dan memeriksa satu persatu barang bawaan pengendara yang dicurigai. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, minuman keras, hingga narkoba. Patroli rutin sengaja dialokasikan pada jalur rawan kawasan industri karena para pelaku seringkali mengincar karyawan pabrik yang pulang kerja pada malam hingga dini hari. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni mengimbau warga untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan gangguan Kaptipmas melalui hotline kepolisian 110 atau program CLBK Bunda Kapolres.
2: Kami dari jajaran Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan patroli KRYD, kemudian kita juga melaksanakan operasi kejahatan jalanan, antisipasi adanya gangguan-gangguan Kaptipmas, kemudian kriminalitas C3 dan hal-hal lainnya. Dan kami berharap masyarakat bisa lebih nyaman, merasa aman dengan hadirnya kami di lapangan.
1: Untuk menumpas maraknya kejahatan jalanan dan begal, TNI melalui Kodam Jaya menerjunkan personel batalion tempur untuk bergabung dalam tim Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya. Kolaborasi ini dilakukan melalui patroli gabungan berskala besar dan penguatan keamanan di titik rawan, di mana dalam periode satu bulan terakhir petugas sudah berhasil mengungkap 870 kejadian dan mengamankan 173 tersangka.
3: Menegaskan komitmen kami akan terus mendukung tugas-tugas dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan keamanan wilayah, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini sudah berjalan, seperti tadi disampaikan oleh Kapit Humas, bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli-patroli bersama, mulai dari tingkat bawah, Koramil, Polsek, Kodim, Polres, sampai dengan Polda, Kodam. Nah, satuan-satuan yang kami libatkan selain dari satuan wilayah, Kodim, kami juga melibatkan satuan batalion tempur untuk meng-backup dan menambah personil kegiatan patroli. Kami memandang bahwa keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat harapannya agar bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Saya rasa itu yang bisa sampaikan, intinya bahwa komitmen kami dari Kodam Jaya akan terus mendekat, mendukung, dan mensupport kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.
1: Terus demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning,
4: 102.9 Sound of Knowledge.
5: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
6: Tindak pembegalan ini jadi satu hal yang sangat meresahkan, tidak hanya di kawasan Jabodetabek ya, tapi juga di Jawa Timur, di sekitar Kabupaten Jember bahkan. Tapal kuda sekitarnya sudah mulai resah juga karena adanya teror pocong jadi-jadian yang dia membawa sajam berupa celurit sobatnya, dan masih belum ada kabar sebenarnya sudah ada korban atau belum, tapi yang jelas 7